0: yang bisa menyebabkan tersendatnya arus lalu lintas di simpang Gor Satria. Dan kemudian kami memantau juga beberapa titik di ruas Jalan Gerilya. Seperti yang pertama kami pantau ini di ruas jalan ruas Patriot ya, atau di simpang Patriot. Di keempat kaki simpang arus lalu lintasnya cukup normal, cukup lancar, tidak ada panjang antrian kendaraan yang cukup panjang, dan juga di tengah persimpangan juga tidak terlalu banyak hambatan. Begitu pula di bundaran Andang Pangrengan, kami pantau juga pada pagi hari ini cukup lancar untuk arus lalu lintas, tidak terlalu banyak kendaraan yang berhenti di tengah bundaran, dan juga kalaupun ada kendaraan yang berhenti di tengah bundaran untuk bergiliran ya melintasi bundaran Andang Pangrengan, juga tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, sehingga untuk hambatan lalu lintasnya juga cukup rendah pada pagi hari ini di bundaran Andang Pangrengan, sehingga arus lalu lintasnya juga cukup lancar. Dan mungkin itu yang bisa kami bagikan mengenai situasi arus lalu lintas, dan mungkin teman-teman juga ingin memantau secara mandiri kamera-kamera CCTV atau jenis berhubungan Kabupaten Banyumas ya, seperti apa arus lalu lintasnya, bisa berkunjung ke banyumaskap.go.id/CCTV. Mungkin dipilih titiknya yang ingin dipantau, mungkin arus lalu lintasnya, mungkin cuacanya dipantau terlebih dahulu sebelum persiapan perjalanan ya, sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. Dan untuk pagi ini sekian Mbak Siska.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Gilang laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Gilang.
0: Sama-sama Kak, terima kasih kembali.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Morning Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Tabut merupakan perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura, gugurnya Imam Husain, cucu Muhammad, yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Festival ini termasuk menampilkan kembali pertempuran Karbala dan memainkan drum tasa dan dol. Tabut merupakan istilah untuk usungan jenazah yang dibawa selama prosesi upacara tersebut. Walaupun awal mulanya merupakan upacara Syiah, akan tetapi mayoritas penduduk di Pariaman dan daerah lain yang melakukan upacara serupa kebanyakan penganut Sunni. Di Bengkulu dikenal pula dengan nama Tabot. Upacara melabuhkan tabut ke laut dilakukan setiap tahun di Pariaman pada 10 Muharram sejak tahun 1831.
0: Ini Indonesia.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih and Let's Pick Up and Improve Your English Skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ditunggu komentarnya ya. Buat kamu semuanya, silahkan kamu bisa kirimkan ke WhatsApp 081327312222 atau ke Instagram @RRI Pro 2 PWT. Tadi aku nanyain ke kamu ya, hal terbullshit apa yang pernah kau percayai. Pokoknya omong kosong, hoax gitulah ya. Pokoknya yang pernah kamu percaya itu apa gitu ya. Dan kasih tahu kenapa kamu kok bisa percaya. Ya benar itu benar-benar ini banget gitu ya. Apa namanya, gak benar gitu ya teman Pro 2, dan kamu baru tahu sekarang ini gitu kan. Aduh. Oke, boleh di-share komentarnya, ditunggu sampai nanti jam 9 pagi aja.

0: Seru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
5: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
4: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
5: Halah, akal-akalan barat nih.
4: Tahu ah, bete aku.
5: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga, biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana, biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy, karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ya. Ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Aku pengen sapa dulu ada Nandita. Halo Nandita, selamat pagi. Dia pernah percaya sebuah omong kosong ya. Katanya di pelantas belakangnya ada macannya, dibohongin temanku sampai ke siapa-siapa bilang gitu. Oke. Terus juga aku pengen sapa ada dari Aluna ya. Katanya hal yang paling tidak masuk akal yang aku percaya itu janji manis ya, kalau harga kebutuhan pokok bakal turun drastis, padahal pagi-pagi pas belanja malah makin mahal. Oke. Terus ada lagi dari Mas Dim ya, katanya aku dulu percaya kalau udah kerja bakal bisa beli apa aja yang dimau, tapi kenyataannya uangnya habis buat bayar kosan sama biaya hidup doang. Oke. Ada lagi dari Zendra, dulu aku percaya kalau nungguin dia berubah itu worth it, padahal mah orang gak bakal berubah kalau gak dari kemauan dirinya sendiri tanpa paksaan. Oke. Ada lagi dari Naila, paling lucu pas aku percaya kalau teman bilang on the way itu artinya udah di motor, padahal dia baru aja bangun tidur pas aku telpon. Iya. Lagi terus ada lagi dari Bima ya, hal terbursit yang pernah aku percayai adalah sedih banget dulu waktu percaya kalau semua orang itu tulus, ternyata di dunia kerja banyak banget yang cuma cari muka di depan atasan doang. Oke, yang lain ditunggu ya teman Pro 2 komentarnya sampai nanti jam 9 pagi aja.

0: Yes, dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih.
1: Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan.
0: Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis.
1: Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
0: Yahoo! Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja.
1: Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.
2: Let's go! Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial

Teman berdua Carmen, anggota dari girl group Heart to Heart, mencatatkan namanya sebagai idol asal Asia Tenggara, sekaligus idola dari generasi kelima atau Gen 5 pertama yang memenangkan penghargaan Female Solo Popularity Award. Nah, pencapaian ini diraihnya dalam ajang bergengsi K-World Dream Award 2026 yang berlangsung di Kintex pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Jadi kemenangan ini diraih Carmen melalui mekanisme online voting yang berlangsung sengit selama lebih dari 1 bulan, tepatnya sejak 13 Juli hingga 14 Agustus 2026. Dan dukungan masif dari para penggemar memungkinkannya melampaui deretan nama besar di industri K-pop ya. Carmen sukses mengungguli deretan idola perempuan papan atas yang juga menjadi seniornya seperti Jisoo Blackpink, Won Hee Elite hingga Jang Wonyoung Ivy ya. Dan saat melangkah ke panggung untuk menerima trofi kebanggaannya, suasana haru dan riuh tepuk tangan membahana di seluruh arena tersebut ya. Dan di hadapan ribuan penggemar serta rekan sama idola ya, Carmen menyampaikan pidato kemenangan yang sangat berkesan dengan menggunakan 2 bahasa, yakni bahasa Korea ya dan juga bahasa Indonesia.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Purwokerto dengan esensi buku. Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspakarsa atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspakarsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap, baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik. Bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Di Lestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian, esensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Prodi
1: 2. Teman Prodi 2, buat kamu yang lagi scroll media sosial ya, buruan aja nanti habis ini kamu bisa join ya di live TikToknya Prodi 2 @RRIPro2PWT. Yang belum follow jangan lupa di follow. Nanti kamu bisa ikutan komentar ya, seputar tema kita hari ini adalah seputar ini ya, omong kosong ya, hal yang tidak bisa dipercaya gitu ya. Coba jujur nih, hal terbullshit apa yang pernah kamu percayai dan kenapa gitu ya. Oke, nanti ditunggu komentarnya ya. Teman Pro 2 langsung aja di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT.

0: Wah, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
3: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
2: Gak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
2: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
2: Ikut.
3: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT ya. Jangan lupa ya, pagi hari ini ya, temanya adalah seputar coba deh jujur, hal terbullshit apa yang pernah kamu percayai dan kenapa ya teman Pro 2. Silakan langsung aja kamu drop komentar kamu ya di komen live TikToknya Pro 2, nanti bakal aku bacain ya teman Pro 2 ya. Dan aku juga pengen sapa dulu, ada dari siapa ini ya, ada dari Zendra gitu ya. Oh tadi udah Zendra ya. Oke, ya. Aku pengen sapa ya, ada dari Inda, katanya dia percaya kalau cinta pertama bakal jadi cinta terakhir. Itu beneran hal terbullshit yang pernah aku alamin pas masih zaman sekolah dulu. Oke. Jangan percaya ya kalau itu ya, teman Bro 2 ya. Terus juga aku pengen sapa, ada dari Aji di Purwokerto aja, katanya hal terbullshit yang pernah aku percaya itu adalah kalau bilang teman udah deket ya, karena udah OTW dari tadi, padahal dia baru siap-siap mau berangkat dari kosannya. Oke. Terus ada siapa dari Lala ya, pagi-pagi gini ingat dulu aku pernah percaya kalau makan biji semangka nanti pohonnya tumbuh di perut, beneran definisi polos yang membagongkan banget. Oke. Thank you ya. Ada juga aku pengen sapa, ada dari PPU. Halo PPU ya. Kalau PPU nih katanya ya, dia itu sebentar mana nih kok hilang komentarnya ya. Wait ya teman Pro 2 ya. Aduh. Tapi jadi hilang ya. Oke, dia katanya jajan berkedok self reward kak, mikirnya ah sesekali live reward, nggak kerasa malah jadi bukan ini ya. Oke, sebentar, ini kan udah pernah, ini kenapa ini, ada apa dengan apa namanya WhatsAppnya yang di sini ya. Oke, thank you ya buat yang udah join di komentar pagi hari ini ya teman Pro 2. Ini karena ada something trouble ya, jadi kayak bukanya tuh lama banget gitu ya. Oke, aku baca dulu deh ini. Aduh, ini kenapa lagi? Gak bisa dibuka ya. Baik. Oke, kalau gitu nanti aku bacain yang udah komen di Instagram, di TikToknya Pro 2. Selamat pagi buat Mbak Yeni Nana ya. Terus juga ada siapa lagi? Yang pertama ya katanya ya. Ada dari Rudy Vivo juga selamat pagi, Pak Budi juga, Hilda juga selamat pagi. Thank you udah join. Ini aku masih coba ya buat buka aplikasi WhatsAppnya ya, ini karena kayaknya ke delay gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, setelah yang satu ini aku bakal sapa-sapa kamu lagi ya, jadi pastikan yang belum komen langsung komen sekarang juga.

0: Metro 2 Purwokerto hanya muterin lagu-lagu hits untuk kamu. Metro 2, teman terbaik kamu.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu nih teman Pro 2 yang udah join ya di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Aku baca-baca satu persatu dari awal banget ya. Awal bet gitu ya. Agak panjang scrollnya ya. Pagi buat Mbak Yeni Nanai ya. Katanya pagi ini lagi ramai, ada Hilda juga, ada Pak Budi juga di Medan ya, ada Caca juga ya. Kalau Caca katanya aku akan berubah demi kamu itu pret banget. Ya, terus juga ada Rio dari Kalimantan Tengah. Halo, selamat pagi. Hilda katanya aku gak bisa hidup tanpamu, kamu terlalu baik untuk aku. Waduh, bullshit banget kak. Oke. Okay. Terus ada lagi dari Mbak Yeni Nana ya. Hal terbesitku dulu, ku kira dulu dia masih single, ternyata udah punya gandengan. Aduh, males banget kayak gitu ya. Terus ada lagi dari Pak Budi ya, katanya terbullshitnya sampai sekarang masih selalu inget sama mantan yang tinggal di Palembang sampai gak enak sama istri gitu. Waduh. Terus ada lagi dari Hilda masih katanya, kamu adalah satu-satunya orang yang paling kucinta. Bullshit. Oke. Terus ada lagi ya, selamat pagi buat Tommy ya, katanya cuma absen aja. Oke. Terus ada lagi dari Rintik Hujan, Mama Hilal, halo selamat pagi. Katanya hal terbullshit yang pernah dipercaya adalah pinjam dulu 100 besok aku kembaliin, nyatanya sampai berbulan-bulan belum balik duitku kak, udah nagih sampai 3 kali kebanyakan ABC. Hah, males banget. Aduh. Terus ada artis TikTok juga selamat pagi ya. Di belakangnya lagi ada dari Azia ya, terus juga ada dari siapa ini, Alvino, halo Alvino ya. Terus ada dari siapa ini, namanya mana ya, benar, BMSSMG85 ya. Oke, okay. Katanya titip salam buat Mira di Pekuncen. Oke, okay. Terus juga selamat pagi buat Farid, halo Surian ya, selamat pagi, thank you udah join juga tadi. Terus ada lagi dari siapa nih, oh kalau Alvino katanya hal terbullshit ada dua sih, aku OTW sama pinjam 100 dulu gajian aku ganti. Mas Udar selamat pagi, thank you udah follow Pro 2 ya. Yang lain nanti deh dibaca-baca lagi komentarnya.

0: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Thank you ya teman Produa, buat kamu yang udah join lagi di TikToknya Produa @rari Produa PWT yang tadi belum dibaca siapa ya? Ayo ngacung ya, tangannya mana yang belum dibaca komentarnya. Oke, aku pengen sapa dulu nih ya, ada dari Gilang Virgiawan ya. Kalau Mama Hilal, Rintik Hujan tadi udah ya, udah dibacain ya. Terus ada juga dari Mas Agus Setio Nugroho, terima kasih udah join ya. Alvino katanya aku diblokir gara-gara ada yang minjem terus aku tagih. Weh, bisa gitu ya. Terus juga ada lagi dari Biasa Aja, selamat pagi Biasa Aja. Nama akunya gitu ya. Ada yang di Sikumbang di Bukit Tinggi juga, selamat pagi. Terus ada Mas Agus Setio Nugroho katanya hal yang dianggap bullshit yang pernah aku percaya, gara-gara minjem duit bulan depan aku kembalikan. Betul ya. Selamat pagi buat Jerian juga. Terus buat Lexi katanya hal terbullshit menurut aku adalah janji-janji kampanye gitu. Waduh. Terus kalau Mas Agus katanya kenyataannya setelah pinjam gak pernah dibalikin, sebab itulah aku kapok. Oke. Terus ada lagi kalau Lexi katanya kalau janji pinjam dulu 100 giliran akan dikembalikan, ish makanan sodakoh katanya. Oke. Pagi juga buat Tiki Horoskop, thank you ya udah join pagi ini ya. Terus aku juga pengen sapa nih, tadi ada siapa yang belum kebaca ya, oke agak ke bawah kayaknya ya. Adnan terima kasih udah follow Pro 2 ya, pokoknya terima kasih buat semuanya ya udah join pagi hari ini ya di live TikToknya Pro 2 @rariprodapwt. Yang belum follow jangan lupa di follow dulu ya, biar nanti kamu bisa dapat notifikasinya pas kita lagi live, oke?

0: 0857-3121-22 X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
4: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang masih setia join di live TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt ya. Dan juga pastinya thank you yang udah kirimkan komentar. Tadi PPU belum sempat kebaca PPU komentarnya. Langsung aku sapa dulu ya. Katanya hal terbullshit yang pernah dia percaya adalah kalau makan biji di buah semangka nanti tumbuh dalam perut. Walaupun sekarang aku udah tahu kalau itu tipu, hoax, bullshit, tapi tetap kadang kalau makan semangka itu dipisahin dulu bijinya. Kayak kemarin aku sakit juga sempet-sempetnya masih milihin biji semangka ya. Katanya Kak Siska, maaf aku baru join karena dari kemarin kerja lembur bagi kuda sampai tumbang beberapa hari di rumah. Udah gitu radio sempat mati juga selama beberapa hari. Aduh, mudah-mudahan cepat sembuh ya buat PPU ya. Thank you udah setia join di Sepada every morning ya, thank you ya PPU ya. Terus juga yang udah join ada dari Nafisa katanya ya, dulu aku percaya banget kalau kerja keras bakal bikin cepet kaya, tapi nyatanya malah cuma dapet capek doang tanpa ada cuan tambahan yang signifikan. Real ya kalau itu ya. Terus juga ada dari Kirana, hal paling zong itu pas aku percaya dia bakal berubah demi aku, padahal nyatanya ya karakter orang emang sulit buat diganti cuma karena cinta aja gitu ya. Terus ada lagi dari Samudra, menikmati kopi pagi sambil ngetawain diri sendiri yang dulu percaya kalau skincare mahal pasti langsung bikin glowing seketika. Padahal butuh proses dan kesabaran ekstra ya. Iya, enggak ada yang instan di dunia ini ya. But it's okay, thank you buat semuanya. Ya udah komentar pagi ini di Sepada.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Okay, teman Pro 2, kali ini ada informasi datangnya dari sutradara Avengers ya, yang menyebutkan kalau Endgame itu wajib ditonton dulu sebelum nanti nonton yang Doomsday ya. Jadi penggemar Marvel perlu kembali menyaksikan Avengers Endgame sebelum menonton film terbaru dalam waralaba itu, Avengers Doomsday ya. Jadi sutradara Joe Russo menyebut kalau film yang dirilis pada 2019 itu penting untuk memahami alur cerita di Doomsday nantinya. Dan Joe Russo yang menyutradarai Avengers Doomsday bersama dengan saudaranya Anthony Russo mengatakan kalau Avengers Endgame memiliki keterkaitan langsung dengan film mendatang. Nah, pernyataan itu juga disampaikan kepada Fandango terkait perilisan kembali Endgame di bioskop. Dan menurut Joe, versi terbaru dari Avengers Endgame yang diberi judul Avengers Endgame Encore akan membantu menghubungkan cerita dari kedua film. Dia bahkan menyebut menonton kembali Endgame sebagai tontonan yang diperlukan bagi penggemar yang ingin mengikuti cerita dari Doomsday.

0: RI Purwakarta menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Eh, wayangnya Telpro 2 kok, asik epol yakin.

Oke, teman Pro 2, kali ini ya aku bakal kasih kamu informasi seputar Olivia Rodrigo. Terjadi ternyata ya, apa namanya, bagi para pecinta musik dan kolektor, proses menemukan sebuah album favorit bukan sekedar transaksi biasa ya, tapi juga pengalaman berburu yang penuh nostalgia. Nah, melalui kolaborasi teraniarnya bersama pop musisi pop fenomenal Olivia Rodrigo, The Lego Group menghadirkan keseruan ya yang berjudul Lego Edition

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malaya.

0: Indonesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku jangfood. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Kalian teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Teman Pro 2, kebersamaan kita di Spada kali ini harus segera diakhiri. Thank you banget ya buat kebersamaannya. Nanti abis ini bakal ada Aris yang temani kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Terima kasih yang udah join dari jam 5 pagi tadi sampai jelang jam 10 ini. Semoga weekend kamu menyenangkan. Aku Siska pamit undur diri. Ketemu lagi nanti hari Rabu ya. Bye-bye.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya, seorang warga binaan khusus atau maksud kami binaan kasus terorisme melaksanakan ikrar sumpah setia kepada NKRI dan berikut laporan dari Yanuar Adi.
1: Jalanan proses pembinaan, pendampingan, dan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan lapas kelas 2B Brebes kembali menunjukkan hasil nyata. Seorang narapidana terorisme atau napiter berinisial TKM menyatakan komitmennya untuk kembali setia kepada NKRI. Setelah membacakan ikrar, TKM memberikan penghormatan dan mencium bendera merah putih sebagai simbol penghormatan kepada negara. Prosesi diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suasana hikmat mengiringi pembacaan ikrar setia kepada NKRI. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen ikrar setia NKRI yang turut ditandatangani oleh para saksi dari berbagai unsur terkait dan disahkan oleh Kepala Lapas Brebes. Kepala Lapas Brebes Mudo Mulyanto menyampaikan, pelaksanaan ikrar setia kepada NKRI merupakan salah satu hasil nyata dari proses pembinaan yang dilakukan secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan terhadap narapidana kasus terorisme. Menurutnya, lapas tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan, tetapi juga memiliki peran strategis untuk membangun kesadaran, memperkuat nilai kebangsaan, serta mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat.
2: Ikrar setia ini merupakan sebuah langkah penting dan hasil nyata dari proses pembinaan yang telah dijalani. Perubahan tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang panjang, pendekatan yang tepat, serta dukungan dan kolaborasi serta sinergi dari seluruh pihak.
1: Kalapas menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan ikrar setia NKRI tidak dapat dipisahkan dari kolaborasi berbagai pihak, sinergi antara pemasyarakatan, BNPT, Densus 88, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh agama, dan seluruh unsur terkait menjadi bagian penting dalam mendukung proses pembinaan dan deradikalisasi. Yanuar Adi melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM. Pro 2 FM, Purwokerto.

92 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana kabar kamu di pagi hari ini ya, di edisi weekend? Mudah-mudahan kamu masih semangat menjalani hidup di tahun 2026 ya. Dan biar makin oke moodnya, kali ini ada Aquarius yang bakal temenin kamu di Pro 2 Hitlist ya. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Caranya gimana? Gampang banget ya. Tinggal kirimin aja list lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp-nya Pro 2. Dan Instagram juga bisa. Nanti aku juga bakal live di TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto ya. WhatsApp-nya berapa, Kak? Aduh, masa dari dulu enggak hafal sih. Nih aku sebutin ya, 081327312222. Oke, di sana kamu bisa request. Kalau malas ngetik pakai voice note juga boleh banget ya. Dan kalau ya lagunya itu masuk di playlist, waktunya juga cukup, pasti bakal aku puterin. So, kita awali kebersamaan kita untuk edisi hari ini dengan satu lagu dari miliknya Gary Gani dengan Rusuk. So, check this out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Produa Hitlist.
1: All Hits The Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, buat kamu yang baru aja ngikutin acara ini ya, kamu lagi dengerin Produa Hitlist. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Caranya gimana? Gampang banget, tinggal kirimin aja list lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp-nya Produa, Instagram, dan juga nanti aku bakal live di TikTok-nya Produa FM Purwokerto. Sebentar lagi, sabar-sabar ya. Yang lagi nungguin live TikTok-nya Produa, sabar. Lagi persiapan teman Produa. Ini ngisi power dulu ya, biar dar-der-dor gitu. Oke, yang udah request langsung aku bacain aja. Ada Vivi di Banyumas. Selamat siang Kak Aris. Gimana weekend-nya? Aduh, aku weekend-nya happy banget ya. Kak, aku mau request dong. Boleh. Lagunya Tulus, Teh Hijau. Kemudian ada Adrian Halif, 2001 kali. Terus ada dari mancanya Harry Styles yang Aperture ya. Oke, ditunggu aja ya. Buat teman berdua yang mau request, masih ada waktu sampai nanti kelar sebelum jam 12 ya. Kalau bisa requestnya. Biar gak ketinggalan lagu-lagu ataupun antriannya yang begitu padat teman berdua. Langsung gak sekarang aja.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music. Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Well, Zaman Produa, kali ini aku udah live di TikToknya Produa FM Purwokerto ya. Kita sapa dulu yang udah ikutan join, ada Hilda Atika, ada Caca, tadi ada Merpati Balap. Terus ada teman-teman, siapa lagi nih, ada 4 orang tapi gak kelihatan ya teman-teman ya yang nonton ini ya. Ya pokoknya itulah ya. Oke, okay. Ya tadi Hilda Atika requestnya Fajar Nur ya kan. Udah itu satu aja, terus aku baca dulu nih yang udah join di WhatsAppnya Produa. Ada siapa ini? Oh, ada Riana. Ada Riana, ini mau request lagunya Roni Parulian yang Februari. Kemudian untuk mancanya, pengen dong kak yang terbaru, Sienna Spiro yang Great Expectation. Great Expectation. Coba nanti ya. Itu kayaknya lagu lagi banyak yang request ya teman berdua. Coba deh nanti ya. Kalau ada aku puterin ya. Kalau ada di playlist untuk hari ini. Oke. Okay. Ada Fajar Nur dengan 8. Kita dengerin dulu teman berdua.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, sekarang ada siapa lagi yang udah request ya teman Produa? Langsung kita baca saja. Ini ternyata udah banyak ya.

Tapi kita coba lihat dulu. Oh, ada Caca yang tadi udah request ya, jangan paksa rindu, sedia aku sebelum hujan. Terus requestnya aku telah dewasa ya. Oke, ditunggu aja. Buat teman Pro 2 yang mau request masih ada waktu ya. Tapi yang masih ngantri ya mohon ditunggu aja teman Pro 2. Nah ini antriannya juga udah banyak banget ya. Langsung gas aja. Ivan 17, jangan paksa rindu.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, Dede, Mama. Pergi, Mane.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Tabut merupakan perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura, gugurnya Imam Husain, cucu Muhammad, yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Festival ini termasuk menampilkan kembali pertempuran Karbala dan memainkan drum tasa dan dol. Tabut merupakan istilah untuk usungan jenazah yang dibawa selama prosesi upacara tersebut. Walaupun awal mulanya merupakan upacara Syiah, akan tetapi mayoritas penduduk di Pariaman dan daerah lain yang melakukan upacara serupa kebanyakan penganut Sunni. Di Bengkulu dikenal pula dengan nama Tabot. Upacara melabuhkan tabut ke laut dilakukan setiap tahun di Pariaman pada 10 Muharram sejak tahun 1831.
1: Ini Indonesia.

0: Produa Hitlist.
1: All hits music, one station.
0: Produa Hitlist.
2: Yang udah request lagi teman berdua, ada siapa ini? Oh, ternyata ya, sudah banyak ya. Ada Nandita nih, jam 10 nih, request JKT48, Jejak Awan Pesawat, sama It Gita, Rutinitas, sama Bara Suara yang Mengunci Ingatan. Oke, ditunggu aja ya. Kita kasih ini dulu ya, respons. Kasih responnya jempol aja teman berdua. Nah, biasanya kalau nggak ngasih respon itu dikomplain ya. Oke, ini satu lagu yang enak banget buat didengerin di siang hari ini, dari miliknya JKT48 dengan Jejak Awan Pesawat.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro Dua Hit List.
1: Yang udah request tadi ada Ailuna ya, katanya requestnya Nadina Mizah Bertaut. Kemudian ada Mas Agus Setio requestnya Delantis Bunga Maaf dan Tanpa Batas Waktu dari Ade Govinda. Oke, ditunggu aja ya. Ini waktunya udah makin siang, langsung gaspol aja teman Pro Dua. Bertaut dari Nadina Mizah.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, kita lanjut lagi teman berdua. Kali ini ada siapa ini? Ada Mei ya. Siang Kak, siang juga. Aku mau list lagunya BTS yang Swim. Terus ada Charlie Puth yang Home. Firsa Besari Pelukku Untuk Pelingmu ya. Kak, kemarin WA aku gak dibaca padahal aku WA dari jam 10.05. Semoga WA aku dibaca ya. Makasih. Ini udah dibaca loh. Maaf ya agak telat ya. Soalnya harus sana sini. Lihat di Instagram, di live TikToknya Pro 2, di WhatsAppnya Pro 2. Harus dibagi-bagi. Sementara waktunya 2 jam aja gak full ya, tapi gak apa-apa. Kali ini kita puterin dulu satu lagu dari miliknya Firsa Besari, Pelukku Untuk Pelikmu.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

Menjelang jam 12 teman Pro2, itu artinya kebersamaan kita di Pro2 Hitlist untuk edisi hari ini harus usai. Thank you buat kamu yang udah stay tune, udah mau request juga ya. Dan aku mohon maaf buat teman Pro2 yang udah request tapi lagunya belum terputar atau bahkan pesannya belum terbaca ya. Karena waktunya yang sangat terbatas banget. Kamu bisa request lagi besok mulai dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan selepas ini masih ada aku di Santai Siang. Nanti lanjut lagi di Chart Indonesia Top 20 sampai kelar jam 3. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dua Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.
2: Pro2 FM Purwokerto.

Bahagia sampai siang. Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita lanjut lagi. Masih bareng aku Aris di Santai Siang kali ini ya. Dengan cuaca yang begitu cerah, cetar, membahana. Langitnya biru, sebiru, duit 50.000, teman berdua. Tapi panas-panas kayak gini, yang paling penting adalah kita bisa menjaga kondisi badan untuk tetap fit dan juga oke ya. Salah satunya dengan makan makanan yang memang ada gizinya, teman berdua. Nah, buat kamu yang sekarang tuh lagi beraktivitas banyak di luar sana gitu ya, jadi ya harus peduli juga sama makanan yang kamu makan gitu ya. Salah satunya makanan yang bergizi. Nah, itu dia teman berdua. Kalau minuman kayak es-esan itu kayaknya harus apa ya istilahnya, kayak diperhatikan juga komposisinya. Kalau terlalu banyak gula atau airnya nggak benar, kadang-kadang berpotensi untuk menyakiti tenggorokan kamu, yang nanti akhirnya kamu kayak batuk gitu. Aduh, kayaknya nggak nyaman banget ya musim kayak gini, batuk-batuk teman pro 2. Oke, nanti sambil share kira-kira makanan apa yang unik-unik, yang asik-asik untuk kita bahas teman pro 2. Aku pengen ngomongin soal makanan yang ada di Banyumas aja dulu deh ya. Makanan yang mungkin jarang orang tahu gitu ya. Sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director pro 2 ada Siska Kurnia. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Wah, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih, langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Santai siang. Teman berdua, kalau kita ngomongin soal makanan yang ada di suatu daerah, khususnya seperti di mana ya, di Banyumas gitu kan, ada beberapa masakan yang memang udah terkenal banget. Wah, ini kayak soto Sukaraja, Mendoan, udah kayaknya udah mainstream banget gak sih? Nah, ini ada satu makanan yang mungkin di orang-orang di luar Banyumas sana tuh, bahkan orang Banyumas sendiri jarang ketemu sama makanan ini. Dan ini makanan yang cukup disukai sih. Ada yang namanya kampel, teman peradua. Ini adalah gorengan khas Banyumas berupa irisan ketupat dan dage atau tempe gembus ya, yang disipi sambal lalu dibalut adonan tepung berbumbu dan digoreng. Ah, itu ya. Ini kalau dulu zaman aku SD ada, tapi jarang yang jualan juga, teman berdua. Kalau sekarang tambah jarang lagi ya. Dan kalau kamu tahu, teman berdua, nama kampel ini berasal dari kata kampelan yang artinya berpelukan atau saling melekat. Ini menggambarkan isian ketupat dan dage yang menempel jadi satu gitu kan. Jadinya kampel atau kampelan gitu. Nah, ini biasanya bahan utamanya potongan ketupat dan juga dage ya, atau tempe gembus. Isiannya bisa pakai sambal cabai rawit atau sambal dage. Ya, di bagian tengahnya juga bisa gitu kan. Balutannya adonan tepung terigu yang sedikit tepung, tambahin sedikit tepung beras, dicampur irisan daun bawang, ada bumbu kayak bawang putih, ketumbarnya pasti ya. Cita rasanya lebih berasa gurih, terus biasanya tepung di luarnya itu kayak renyah kriuk kayak gitu, dan ada pedes-pedesnya, mengenyangkan karena ada nasinya, cocok sebagai camilan atau teman sarapan bisa. Sarapan bisa, atau jam makan siang kayak gini kalau lagi males makan apa gitu, makan kampelan juga, ini enak teman-teman berdua. Kalau di Purwokerto sendiri, yang online itu kayaknya susah ya dapatnya ya teman berdua. Karena di beberapa tukang gorengan di daerah Purwokerto juga itu jarang banget ya, hampir gak ada yang jualan kampel. Ya kebanyakan gorengannya apa sih, bakwan gitu kan ya. Tapi kalau kampel ini biasanya ada di warung-warung tradisional. Kalau di daerah Purwokerto pinggiran itu biasanya masih ada teman berdua. Kalau nyarinya di tengah-tengah Purwokerto, hampir sangat sulit untuk ditemukan makanan yang namanya kampel.

Santai siang. Santai siang. Ya teman berdua, yang pasti buat kamu yang malah siang hari ini ya, belum makan siang dulu biar kuat menghadapi kenyataan. Ya Allah, susah banget ya ngomongnya ya. Dan selain makanan-makanan yang mudah didapatkan, di Banyumas itu ada juga makanan atau istilahnya jajanan yang mungkin akan jarang dijumpai teman berdua, yaitu adalah kue rangin. Ini jajanan tradisional berbahan dasar tepung beras dan kelapa parut yang memiliki rasa gurih dan tekstur lembut di dalam dan renyah di luarnya. Renyah di luarnya itu maksudnya dia tuh kayak sedikit kering gitu. Cuma kalau pas digigit itu tuh dalamnya lembut gitu teman berdua, dan rasanya gurih gitu karena ada kelapanya ya. Jadi memang terbuat dari tepung beras, santan, parutan kelapa muda dan sedikit garam tentunya. Rasanya itu dominan gurih dan asin dengan variasi modern yang disajikan bersama taburan gula pasir atau lelehan coklat gitu ya. Ini dipanggang ya, menggunakan cetakan khusus berbentuk setengah lingkaran atau mungkin kalau teman-teman tahu cetakan kue pukis, nah gitu ya. Kalau di wilayah Banyumas dan sekitarnya, kudapan ini kadang dijajakan oleh pembuat lokal ataupun istilahnya kayak pedagang keliling gitu ya. Ini bisa banget teman berdua, walaupun sekarang ada yang online juga ya, kue ini dijual secara online. Tapi kalau pedagang yang modelnya pakai pikulan itu sangat-sangat susah sekali dijumpai teman berdua di wilayah Banyumas. Kalaupun ada, biasanya di dalam satu kecamatan itu cuma ada satu penjual doang gitu. Kalau di Purwokerto, kebetulan di Jalan Jenderal Sudirman itu kadang-kadang ada satu pedagang yang lewat itu juga pagi-pagi banget teman berdua. Dan itu gak tahu lewatnya itu setiap hari atau enggak gitu ya. Tapi ketika aku mau mencari biasanya gak ada. Tapi pas gak dicari dia muncul. Nah itu pas gak dicari dia muncul langsung dibeli aja. Kapan lagi kan? Dan biasanya kalau yang jualan kayak gitu, kalau aku berani bilang cenderung otentik ya, secara rasa dan juga secara tekstur.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Santai Siang.
2: Nomor berdua ya, salah satu yang menarik dari kue rangin ya. Tadi kita sempat bahas kue rangin. Nah, kue rangin ini yang terbuat dari adonan tepung dan santan kelapa itu ya, ternyata punya beberapa apa ya, nama gitu kan, di daerah masing-masing gitu. Kalau di Banyumas ya sebutannya rangin gitu ya. Kue yang bisa dibilang identik atau dekat ya, teman dekatnya adalah pukis ya. Karena cetakan buat pembuatannya bisa dibilang sama gitu. Dan kue rangin ini terkenal di berbagai daerah dan memiliki penamaan yang memang beda. Di Surabaya disebutnya kue rangin ya, di Banyumas juga sama. Ada juga sebutan gandos ya, ini sangat terkenal di Semarang ya. Orang Jakarta nyebutnya itu dengan kue pancong. Nah, pancong versi Jakarta yang tradisional sama yang modern juga beda teman-teman. Makanya kalau kue pancong yang sekarang tuh, yang modern itu cenderung pakai ini ya, tepung terigu biasa gitu teman-teman, bukan dari tepung beras gitu ya, agak sedikit beda memang ya. Kalau di Bandung kue ini disebut dengan bandros ya, bandros. Sedangkan orang Bojonegoro lebih mengenalnya dengan sebutan teratak jaran ya, teratak jaran. Dan kue rangin dulu itu disajikannya saat Idul Fitri aja gitu kan. Kalau menjelang Idul Fitri atau Syawalan gitu, biasanya kue rangin ini disajikan. Dan ya biasanya disajikan juga di beberapa perayaan, misalkan kayak pernikahan, lamaran, atau kunjungan tamu. Ya tapi sekarang selain disajikan dalam perayaan kue, perayaan hari-hari tertentu, kue rangin ini juga bisa dijumpai di biasanya ya pedagang kaki lima gitu kan, atau di pasar-pasar tradisional yang masih ada gitu teman-teman berdua.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tabut merupakan perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura, gugurnya Imam Husain, cucu Muhammad, yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Festival ini termasuk menampilkan kembali pertempuran Karbala dan memainkan drum tasa dan dol. Tabut merupakan istilah untuk usungan jenazah yang dibawa selama prosesi upacara tersebut. Walaupun awal mulanya merupakan upacara Syiah, akan tetapi mayoritas penduduk di Pariaman dan daerah lain yang melakukan upacara serupa kebanyakan penganut Sunni. Di Bengkulu dikenal pula dengan nama Tabot. Upacara melabuhkan tabut ke laut dilakukan setiap tahun di Pariaman pada 10 Muharram sejak tahun 1831.
2: Ini Indonesia.

0: Santai siang. Santai siang.
1: Dari dunia balap, teman berdua, ada Marco Bezzecchi. Ini sukses jadi yang paling kencang di sesi praktis MotoGP Aragon 2026 dengan selisih waktu tipis banget ya. Pas ngunggulin Alex sama Marc Marquez. Dan persaingan di barisan depan ini beneran gokil banget ya. Jarak waktunya mepet abis nih buat bisa langsung masuk ke sesi Q2 ya, tanpa hambatan, teman berdua. Dan di sisi lain, pembalap beken kayak Bagnaia sama Quartararo malah harus ngerasain berjuang lewat Q1 ya, gara-gara gak tembus 10 besar kali ini. Dan sisi latihan ini emang nunjukin kalau performa motor Aprilia sama Ducati ini lagi beneran gacor dan siap tempur ya buat balapan nanti.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

0: Indonesia.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: Kali ini teman Pro 2 ada satu yang menarik nih dari dunia bola ya. Ada AC Milan ini baru aja sukses bungkus kemenangan 2-0 lawan Venezia di San Siro ya, lewat gol Gonçalo Ramos dan barengan gol bunuh diri dari tim lawan ya. Walaupun lagi dapat tren positif di awal musim, jadi pelatih Ruben Amorim ini ngerasa kayak pertahanan timnya masih rada riskan ya. Karena sering banget ngasih ruang buat lawan bikin peluang, dan Amorim pengen banget para pemain lebih sat-set pas lagi pressing dan gak kendor ya pas lagi kehilangan bola biar gawang tetap aman di pertandingan selanjutnya. Dan kemenangan ini emang ya bisa dibilang keren ya, tapi tetap ada catatan penting soal cara bertahan biar gak kecolongan pas lagi asik-asiknya nyerang.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pade? Enggak ada polisi di sini, Pade.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pade. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pade.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Santai siang. Manchester City ini benar-benar tampil galak ya pas main di kandang Crystal Palace ya, sampai sukses bungkus kemenangan telak ini 4-1. Dan Erling Haaland sama Ryan Cherki jadi pusat perhatian banget gara-gara masing-masing berhasil cetak brace buat amankan 3 poin tim tamu ya. Walaupun gawang City sempat kebobolan gara-gara kesalahan antisipasi Donnarumma yang berujung gol bunuh diri. Tapi dominasi skuad asuhan Pep Guardiola ini ya emang gak bisa dibendung ya sama lawannya. Dan akhirnya menang sampai pertandingan kelar, teman-teman. Wow, keren.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Santai siang. Barcelona dapat tantangan yang lumayan berat ya di fase Liga Champions League musim 2026-2027 karena harus berhadapan sama tim-tim raksasa kayak Manchester City dan PSG. Wow. Selain lawan klub top ya, sekuat asuhan dari Hansi Flick ini juga bakal ketemu Como. Ya, kita tahu lah Como ini salah satu tim yang tajir juga, yang memang Como udah dilatih sama mantan pemain mereka sendiri, ada Fabregas ya, serta harus melakoni perjalanan jauh ke markas Sabah FK di Azerbaijan ya, dan ambisi buat ngerasain gelar juara semenjak tahun 2015 bakal diuji lewat 8 pertandingan krusial ini ya, demi ngamanin tiket langsung ke babak 16 besar tanpa perlu lewat jalur playoff yang ribet teman-teman berdua. Apakah bisa kira-kira ya, kita tunggu aja.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

Fortuna Sittard ini baru aja dapat kemenangan tipis 3-2 pas main di kandang Groningen ya dalam lanjutan Liga Belanda semalam. Dan back timnas Indonesia ada Justin Hubner tampil sebagai starter, tapi nasibnya emang lagi agak apes aja ya, soalnya sempat bikin gol bunuh diri pas menit akhir dan dapat kartu kuning juga. Untungnya gol dari rekan setimnya tetap bikin Sittard ini bawa pulang 3 poin penuh dengan dan sekarang ya sukses nangkring di posisi 5 klasemen sementara. Dan kemenangan ini jadi momen penting buat Sittard untuk bangkit lagi ya setelah sebelumnya sempat kalah lawan Alkmaar ya teman berdua. Dan ya tentunya setelah ini ya di Santai Siang harus berakhir teman berdua, tapi jangan kemana-mana karena nanti dari jam 2 sampai jam 3 ada aku di Chat Indonesia Top 20, dan bakal lanjut lagi nanti jam 3 sampai jam 4 ada International Top 20 yang bakal dipandu sama Elsa. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Purwa Music Station. Indonesia Top 20. Indonesia Top 20 Music Station.
3: Purwa Music Station.
4: Let's go.
5: You did the check, come on.
6: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di weekend ini? Semoga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Dan kali ini ada Aquaris yang bakal temenin kamu di chart Indonesia Top 20. Ini adalah 20 lagu paling hits untuk minggu ini teman Pro 2. Setelah satu pekan udah berlalu, ini saatnya kita update lagu-lagu yang ada di chart Indonesia Top 20. Semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir. Makanya kamu harus rajin mendukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hit List setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Sebelum kita mulai perjalanan chart Indonesia Top 20, aku mau kasih tahu kamu dulu bahwa minggu ini ada dua lagu yang harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20. Aduh, semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir ya. Oke, langsung kita mulai aja. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20.

lagu yang easy listening, enak banget buat didengerin, tapi sayang banget ya harus tersingkir. Moga aja bakal ada karya baru lagi yang masuk minggu depan. Kemudian ada Deep Deal, Spontan Tanpa Uhuy, harus tersingkir juga dari chart Indonesia Top 20.

0: Lagu ini enak banget teman bro dua, tapi sayang harus tersingkir juga untuk minggu ini. Kalau ada yang tersingkir, udah pasti ada yang menggantikan.
1: Kali ini ada Raim Laude pada hati yang mana?
0: Menempati posisi 20 sebagai new entry untuk minggu ini.
2: Posisi 20.

0: Naiki lah dengan lagunya MMG My Mind Gue yang mendapati posisi 19 sebagai new entry juga untuk minggu ini teman Pro 2. Lagu yang lagi viral di mana-mana. Wow ya, keren banget lagu ini, bisa mendobrak belantika musik Indonesia. Jadi lagu MMG ini teman Pro 2 ya bisa viral gara-gara ceritanya yang relate abis nih soal dunia PDKT zaman sekarang ya. Judulnya yang punya kepanjangan My Mind Gue ini sebenarnya nyeritain soal rasa posesif tapi dibungkus pakai gaya yang santai biar nggak kedengeran kaku gitu ya. Dan karya kolaborasi bareng James C ini sengaja nampilin sisi perempuan yang pede banget dan berani nunjukin rasa sayangnya tanpa harus jaim atau pasif. Hasilnya lagu ini sukses jadi anthem buat mereka yang mau tampil mandiri sekaligus ekspresi banget soal urusan hati. Wow, ada yang udah pede kata duluan? Dan ya, buat kamu yang suka lagu ini tentunya wajib banget request ya. Kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada Steven Pasaribu beri aku kesempatan minggu lalu menempati posisi 16 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 18. Buat yang suka dengan suaranya Steven Pasaribu, gas ya, rajin-rajin request supaya lagu ini bisa naik lagi.
1: Posisi 18. Beri aku

0: Nabila Takia dengan lagunya Cegil minggu lalu ada di posisi 15 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 17 ya. Dan Nabila ini salah satu musisi yang biasanya kalau punya karya disisipi dengan nuansa lagu daerah. Tapi kali ini enggak ya teman berdua. Buat kamu yang suka banget sama Nabila Takia wajib request supaya apa? Supaya lagu ini bisa naik lagi. Dan kita bergeser ke posisi selanjutnya ada PC Kota dengan lagunya Bahagia Lagi. Minggu lalu ada di posisi 14 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 16. Yang lagi bahagia lagi teman berdua, rajin-rajin request PC Kota ya supaya lagunya bisa jadi jawara. Dan kalau misalkan jadi jawara, kita bisa bahagia lagi.
1: Posisi 16.

0: Hanuka masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Minggu lalu ada di posisi 13 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 15. Suaranya lembut banget ya Nuka itu kalau nyanyiin lagu. Buat kamu yang suka dengan karakter nyanyinya Nuka, wajib banget request supaya lagu ini bisa melejit tajam naik teman Pro 2. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Fanny Sugi Jogja Lantai 2. Minggu lalu ada di posisi 12 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 14. Buat kamu yang punya kenang-kenangan di Jogja sana, kayaknya enak banget ya dengerin lagu ini sambil OTW ke Jogja. Yuk, kita ke Jogja Lantai 2.
1: Posisi 14.

0: Saul Priyadi ada titik-titik di ujung doa, minggu lalu ada di posisi 11 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 13 teman pro 2. Lagu yang easy listening ya, sambil santai, sambil ngopi, dengerin lagu ini, enjoy. Buat yang suka, ayo dukung Saul Priyadi ya. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Bernadia, kita buat menyenangkan. Minggu lalu ada di posisi 8 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 12. Karya dari Bernadia itu biasanya langsung melejit tajam kalau dirilis teman pro 2. Mudah-mudahan nanti bakal ada karya baru lagi yang bisa bersaing di chart Indonesia Top 20. Kita buat menyenangkan.
1: Posisi 12.

0: Jadi sempurnanya aku minggu lalu ada di posisi 7 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 11. Nah, buat kamu yang suka banget dengan stylenya NPD ya, wajib dukung lagu ini supaya lagu ini bisa naik teman berdua. Oke, dan kali ini kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Kesha Lefronka dengan lagunya Pelarian. Minggu lalu ada di posisi 20 dan kali ini luar biasa naik 10 peringkat menempati posisi 10. Kesha itu suaranya cakep banget teman berdua, dan lagu ini menceritakan kepedihan seseorang yang tulus memberikan hati, tapi justru disadarkan bahwa dirinya hanya dijadikan tempat pelampiasan atau pelarian aja. Aduh, sakit teman berdua. Ya, kadang-kadang hati ini cuma buat singgah sementara ya. Saat si dia disakiti sama orang lain, dia datang ke kita dengan melasnya, dengan cerita kesedihannya, dan kita kayak memaafkan aja ya. Pernah terjebak di posisi itu teman berdua. Aduh, jangan sampai itu terulang lagi.
1: Posisi 10.

0: Jadi foto kita Blur minggu lalu ada di posisi 19 dan kali ini naik 10 peringkat menempati posisi 9. Lagu ini sebenarnya dirilis 2 tahun yang lalu ya, tapi akhir-akhir ini lagu foto kita Blur naik lagi di sosial media sehingga banyak yang request dan lagu ini masuk di chart Indonesia Top 20. Mudah-mudahan lagu ini bisa bertahan lama ya, makanya buat kamu yang suka sama lagu ini wajib request di Pro 2 Hitlist. Oke, sekarang kita beralih ke posisi selanjutnya, ada In Now featuring Ari Lesmana dengan lagunya Sesi Potret. Minggu lalu ada di posisi 6 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 8. Lagu yang viral juga teman berdua, Sesi Potret. Walaupun sekarang sudah mulai jarang yang menggunakan lagu ini ya, mulai turun. Nah, buat kamu yang suka sama And Now featuring Ari Lesmana, wajib dukung lagu ini supaya bisa menjadi jawara.
1: Posisi 8.

David Bayu, segalanya itu kamu. Minggu lalu ada di posisi 5 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 7. Lagu yang naif banget ya. Secara David itu kan mantan vokalisnya band Naif ya. Jadi kenaif-naifannya itu masih ada teman berdua. Tapi sejauh ini lagu ini enak banget teman berdua ya. Buat yang suka, ayo dukung David Bayu dengan segalanya itu kamu. Dan kita bergeser ke posisi selanjutnya. Ada Salma Salsabil dengan lagunya Hacu. Minggu lalu ada di posisi 4 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 6. Salma itu kalau bikin lagu biasanya langsung melejit juga ya teman berdua. Secara Salma ini musikalitasnya luar biasa keren banget. Dan lagu Hacu ini kayaknya curhatan semua orang ya teman berdua. Dan kita dengerin aja yuk.

0: Rai Melodi dengan lagunya Ikro minggu lalu ada di posisi 3 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 5 teman Pro 2. Lagi-lagi Rai Melodi ya, gak tahu kenapa deh Rai Melodi itu kalau bikin lagu ya itu bisa enak banget dan banyak yang suka teman Pro 2. Terbukti lagu-lagunya selalu masuk di chart Indonesia Top 20. Ya semoga aja lagu ini bisa naik dan jadi jawara. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Selina dan Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati. Minggu lalu ada di posisi 2 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 4. Buat yang suka sama Selina dan Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati, yuk gas banyak-banyak request di Pro 2 Hitlist.
1: Posisi

0: Adrian Khalif dengan lagunya 2001 kali minggu lalu sebagai jawara, dan kali ini harus turun 2 peringkat. Menerima kenyataan ya teman Pro 2, menempati posisi 3. Buat kamu yang gak rela banget Adrian Khalif ini ada di posisi 3, harus rajin-rajin request supaya bisa naik menempati posisi pertama ya. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Angelica Farlo dengan lagunya Remuk. Minggu lalu ada di posisi 10 dan kali ini naik 8 peringkat, menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner-up untuk minggu ini.
1: Posisi 2.

0: Teman berdua, ini saatnya aku recap chart Indonesia Top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2 sebagai runner-up untuk minggu ini. Di posisi 20 ada Remlode Pada Hati Yang Mana, kemudian disusul Nekila MMG Main-Main Gue menempati posisi 19. Di posisi 18 ada Steven Pasaribu Beri Aku Kesempatan, kemudian disusul Nabila Takiyah dengan lagunya Cegil menempati posisi 17. Di Cekota Bahagia Lagi menempati posisi 16, kemudian ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya menempati posisi 15. Fanny Sugi Jogja Lantai 2 ada di posisi 14, kemudian disusul Sal Priadi, Titik-Titik Di Ujung Doa menempati posisi 13. Bernadia Kita Buat Menyenangkan ada di posisi 12, kemudian disusul Sempurnanya Aku dari miliknya NPD menempati posisi 11. Keisha Lefronka Pelarian menempati posisi 10, kemudian disusul Sal Priadi, Foto Kita Blur menempati posisi 9. And Now featuring Adel Smana dengan lagunya Sesi Potret menempati posisi 8, kemudian disusul David Bayu, Segalanya Itu Kamu menempati posisi 7. Salma Salsabil dengan lagunya Hacu ada di posisi 6, kemudian disusul Raim Laude dengan lagunya Ikro menempati posisi 5. Selina dan Andi Rianto Sumpah Mati ada di posisi 4, kemudian disusul Adrian Halif 2001 Kali menempati posisi 3. Angie Cavarlo dengan lagunya Remuk menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner up untuk minggu ini. Teman berdua, kamu bisa dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro2 Hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa request melalui aplikasi RRI Digital. Kalau kamu belum punya aplikasinya, yuk langsung download aja di App Store atau di Play Store secara gratis. Atau kamu juga bisa streaming di website resmi rri.co.id. Terima kasih untuk para label dan juga Siska Kurnia sebagai Music Director Pro2 Purwokerto. Aku Aris Ponang pamit. Setelah ini, kamu bisa ikuti International Top 20 bersama Elsa. Dan ini dia, Jawara Indonesia Top 20 untuk minggu ini. Tulus dengan Teh Hijau.
1: Posisi pertama. Indonesia Top 20. Sure.

0: Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: This is International Top 20.
3: International Top 20.
4: This is International
2: Top 20.
3: International Top 20.
2: Bel Blon Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, Tuan Pro 2, back again with Elsa. Kali ini aku bakal update lagu-lagu di International Top 20. Yang pasti ada lagu-lagu asik nih, kira-kira siapa ya yang ada di posisi teratas. Nah, sebelum ke chart utama, aku bakal kasih tahu dulu. Sayang banget, ada dua lagu yang harus keluar minggu ini, Tuan Pro 2. Yang pertama, ada Madison Beer, Bittersweet. Kedua yang ikutan keluar ya Tuan Pro 2, ada Rae, Where Is My Husband. Karena ada dua lagu yang keluar, itu artinya bakal ada dua lagu baru masuk ke chart utama kita. Langsung aja Tuan Pro 2, kita ke chart utama untuk pekan ini di International Top 20. Kita mulai dari posisi paling bawah 20. Ada Kygo featuring Max McNown dengan Take Me Back.
5: Number 20.

lagu ini Kak Iko ini ngasih gebrakan baru ya, karena collab dengan salah satu musisi yang keren banget. Jadi ini kolaborasi lintas genre ya masuknya. Ini udah resmi rilis kemarin di tanggal 10 Juli ya. Jadi temanya cukup dalam, emosional yang dalam, tentang penyesalan mendalam dari sebuah relation yang udah beres, udah kelar gitu ya. Waduh. Nah, lagu ini jadi new entry pertama dan kita punya new entry kedua tahun 2022. Kali ini ada Katy Perry with Watch It Burn. Number 19.

Born dari Katy Perry ini jadi single pop rock terbaru yang rilis di Juni ya, tahun 2022. Nah, MV-nya juga udah dirilis, cukup sinematik ternyata ya. Widih. Jadi emang lagu ini tuh kayak ngungkapin amarah gitu ya, yang pastinya udah lama banget dipendem. Waduh, waduh, waduh. Siapa nih yang pengen marah-marah ya? Oke, di Top 2 kita lanjut dulu ya di posisi 18. Kali ini ada Sabrina Carpenter with Such a Funny Way. 18.

cukup lama di chart. Nah, sayang banget ya minggu ini harus turun 2 peringkat. But it's okay karena udah cukup lama juga ya. Dan sambil lanjut ada kolaborasi keren Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It. 17. Stay.

0: 2. Jadi ini kan kolaborasi yang rilis tuh di tahun ini. Sebenarnya ini tuh udah tertunda cukup lama, yaitu 12 tahunan ya. Karena lagu ini pertama kali dibuat tuh sekitar tahun 2014. Ya, pas mereka berdua tuh berteman, pokoknya pas lagi sama-sama di Amsterdam ya. Wede. Berawal dari voice note Ed Sheeran, terus Martin Garrix tuh bikin produksinya ya. Tapi ternyata baru rilis tuh tahun ini setelah 12 tahun ya. Widi, keren. Tapi finally akhirnya bisa rilis juga, turut bangga ya tahun pro 2. Oke deh, kita lanjut ya. Kali ini ada Ariana Grande with Head That I Made You Love Me.
1: Number 16.

dapat satu yang menarik ya, penghargaan lagi, prestasi lagi berkat album terbarunya Petal yang akhirnya masuk di album di Billboard 200 ya, di posisi teratas ya, gokil. Betulnya album Petal ini tuh di posisi pertama dengan penjualan yang cukup fantastis ya di pekan pertama ya tahun Pro 2. Dan ini semakin menunjukkan kalau Ariana Grande ini luar biasa banget dalam bermusik ya. Kalau sekarang kan dia lagi disibukkan dengan kegiatan tour untuk album Eternal Sunshine ya. Kita kasih dukungan terus deh dan selalu nunggu karya-karya baru dari Ariana Grande pastinya ya. Oke, next kita bakal lanjut dulu, ada Teddy Swims with the Mr. Know It All.

ngomongin soal Teddy Swims ya, tahun pro 2. Jadi dia tuh ngawali karir itu dengan nge-cover lagu-lagu klasik ya, terus dia upload di YouTube. Nah, 2019-20 dia mulai itu, dan ya, dia mulai dinotis oleh banyak orang. Dan sebelum sukses sebagai solois kayak sekarang, dia tuh pernah gabung ke band. Alirannya tuh lebih ke hair metal, funk, metalcore, jadi cukup-cukup dalam ya. Tapi keren loh, lagu-lagunya asik loh tahun pro 2. Nah, sekarang di posisi 15 ya, kita lanjut dulu di atasnya. Kali ada kolaborasi The Chainsmokers featuring Ox with 5 Past 3. Number 14.

0: ya lagu ini harus turun satu peringkat dari minggu lalu tahun Pro 2. But it's okay. Kamu tetap bisa naikin lagu-lagu yang ada di chart ini dengan request di Pro 2 Hitlist ya. Kita lanjut dulu. Kali ini ada Maroon 5 with Heroin.
1: Number 3.

0: kabar terbaru dari Maroon 5 yang akhirnya mereka bakal konser lagi di Jakarta. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu ya. Jadi Maroon 5 bakal ngegelar konser di Jakarta International Stadium nanti ya di 5 Februari 2027. Ini bagian dari rangkaian tur Asia ya. Wah, ini pasti udah tunggu-tunggu banget nih. Untuk detailnya nanti bakal diupdate sama promotornya Tun Pradua. Ya pasti ini jadi kabar baik banget nih buat teman-teman yang udah nunggu Maroon 5 buat konser lagi di Jakarta pastinya ya. Ayo deh, sambil nunggu updatean terbaru, kita kayaknya harus beralih ya, beranjak ke posisi atas ini. 12 kali ini ada Tyla featuring Zara Larsson with She Did It Again.
1: Number 12.

2, Pink Panthers ini dia kan seorang penyanyi, songwriter, produser juga. Ya emang dikenal lewat lagu-lagu durasinya cukup pendek, tapi nuansa nostalgia itu dapat banget ya, era-era 90-an, 2000 gitu ya. Dan sempat viral di medsos, termasuk di TikTok ya, karena lagu-lagunya ya dan namanya tuh melejit banget di 2021-an, ya kan? Nah, kolaborasi sama Zara Larsson ini juga asik banget ya, sekarang ada di top 10 ya tahun kedua. Oke deh, kita lanjut. Ada Ciwi-Ciwi dari Nona di posisi 9 dengan Word. Number 9.

dari Nona. Nah, karena dia tuh suka masukin unsur Indonesia di lagu-lagunya, iya kan? Dan itu viral, gak cuma di Indonesia tapi secara global. Karena kan mereka di bawah label Edit Rising ya tahun 2002. Keren, terus bangga karena turut mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan cara yang unik, cara yang asik ya tahun 2002. Wah, aku seneng banget sih denger ataupun lihat karya-karya dari Nona. Kamu juga kan? Nah, sambil nunggu lanjut lagi ya tahun 2002, kita udah alih yuk. Ada kolaborasi The Khalid featuring Love with Tied Up di posisi 8 minggu

0: As I fall into your pattern.
1: Dewa Song by Khalid featuring Love Tied Up. Nah, ini tuh lagunya cukup dalam ya, karena tentang perasaan terikat, terjebak, tenggelam dalam suatu emosional gitu ya. Jadi gak cuma secara emosional tapi juga secara fisik dalam sebuah relation yang sangat intens. Waduh, ini kayak gak bisa ngelepasin diri dari bayang-bayang rasa cinta kepada seseorang ya Tuan Pro 2. Apakah ada yang relate? Aduh, kayaknya lagu-lagu sekarang maknanya cukup dalam dan relate sama banyak orang ya. Ya gak sih? Nah, dan tentunya ini jadi kolaborasi yang apik banget dari mereka berdua ya, Tuan Pro 2. Dan kita sambil lanjut, ada kolaborasi lagi, Lucky 7 for this week, Marshmello featuring Thomas Rhett with Where We Go.

0: lagi deket loh tahun Pro 2 dengan posisi teratas. Nah, kita ke posisi 6 dulu deh sebelum masuk ke top 5 ya. Bruno Mars, Sweet Cha Cha Cha. Masih bertahan aja nih di chart kita.
1: Number 6.

lagu ini karena Charlie Puth ini akhirnya ngegandeng salah satu legend J-pop, ya Hikaru Utada. Yang kita tahu lagu-lagunya tuh enak banget dan kayaknya

0: media sosial ini ternyata masih bertahan di posisi yang sama dalam minggu lalu tahun Pro 2. Masih di posisi 4, masih betah ternyata. Oke deh, kita tinggalin dulu di posisi 4 itu ya. Kita lanjut ke posisi 3, kali ada BTS with Swim.
1: Number 3.

0: Minggu sebelumnya lagu ini di puncak, tapi Semat harus udah turun ya. It's okay. Itu artinya kita punya juara baru untuk minggu ini. Makin penasaran kan? Kita lanjut dulu ke runner up ya, tahun Pro 2 ada Shina Spiro, The Visitor.
1: Runner up all this week. We lay on towers, unrented time.

0: yang ditunggu-tunggu ya Tone Pro 2, posisi teratasnya. Tapi sebelum itu aku bakal review dulu untuk International Top 20.
1: This is International Top 20.
0: Kita mulai dari posisi 20, new entry ada Kygo featuring Max with Take Me Back. Ada juga new entry kedua, Katy Perry with Watch It Burn. Number 18 for this week, Such a Funny Way by Sabrina Carpenter. Ada kolaborasi Martin Garrix featuring Ed Sheeran, Repeat It. Dan juga Ariana Grande di posisi 16 dengan lagunya Head That I Made You Love Me. Teddy Swims ada di 15 on chart number 14 for this week. This is The Chainsmokers featuring Oaks with 5 Past 3. Heroine by Maroon 5 di posisi 13. Lanjut, ada Tyla featuring Zara Larsson with She Did Again. Aperture by Harry Styles di posisi 11 dan top 10 kita disambut sama Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside. Work by Nona di posisi 9. On chart number 8 for this week ada Tied Up by Khalid featuring Love. Marshmallow with Where We Go kolaborasi barengan sama Thomas Rhett di posisi 7 tahun peradua, dan posisi 6-nya di atasnya banget ada Cha Cha Cha by Bruno Mars. Move ke posisi 5 ada Home by Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Ada Temper City, Self-Aware di posisi 4 dan top 3 kita BTS with Swim, dan runner-upnya baru aja kita puterin Sinus Biro The Visitor. So buat kamu yang udah nunggu-nunggu, langsung aja kali ya bakal kasih tahu ini dia juara kita untuk minggu ini, Olivia Rodrigo with Drop Dead.
1: This is your number one on International Top 20.

Lama bertahan di chart, akhirnya Olivia Rodrigo ada di puncak lagi ya. Yang pastinya ini juga udah menandakan aku harus segera pamit karena tugasku udah selesai nih. Kita akan lihat terus kira-kira seperti apa perkembangannya untuk minggu-minggu selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk request terus lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Sekarang aku Elsa pamit dulu ya. See you and

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Produa. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosang Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, pembangunan fisik di Sekolah Rakyat Cilacap sudah mencapai 96% dan direncanakan siap memulai pembelajaran pada 31 Agustus 2026. Program pemerintah pusat ini diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak dari keluarga kurang mampu sekaligus membantu memutuskan rantai kemiskinan. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Rakyat di Kabupaten Cilacap sudah mencapai 96% dan dijadwalkan mulai melaksanakan pembelajaran pada Senin 31 Agustus. Penjabat Sekda Cilacap Anissa Fabriana mengatakan sarana-prasarana dan sejumlah fasilitas untuk aktivitas belajar siswa telah siap digunakan. Sama halnya dengan kesiapan peserta didik, kepala sekolah hingga tenaga didik di Sekolah Rakyat juga telah siap. Meskipun di jenjang sekolah dasar, jumlah siswa yang direkrut belum memenuhi kuota satu kelas. Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA, masing-masing ada 4 kelas dengan kapasitas setiap kelas sebanyak 30 siswa.
2: Dari fisik yang ada, sekolah rakyat yang berada di Kabupaten Cilacap, yaitu di Kecamatan Majena, sudah berhasil terselesaikan 96%. Terutama untuk hal-hal yang memang akan langsung digunakan untuk aktivitas anak-anak didik, siswa-siswi sekolah rakyat, sudah terselesaikan semuanya. Dan dari seluruh kebutuhan atau rekrutmen yang dipersilakan, kita sudah terpenuhi semua, 4 kelas untuk SLTA atau SMA, 4 kelas untuk SMP, dan 1 kelas untuk SD.
1: Anissa menambahkan jika pembelajaran perdana di Sekolah Rakyat Cilacap pada Senin nanti rencananya akan diikuti melalui sambungan Zoom bersama Presiden serta dihadiri Wakil Menteri Sosial di lokasi Sekolah Rakyat Majenang. Seperti diketahui jika Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Selain mendapatkan pendidikan, para siswa juga memperoleh berbagai fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah. Diharapkan sekolah rakyat dapat menjadi salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia. Pemkab juga berharap adanya sekolah rakyat di Majenang ini mampu memberikan kesempatan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Ini dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gua absen dulu nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

fosil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Hanya Sore Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce, teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
3: Halo semua. Selamat sore.
2: Rame banget ya sore ini ya.
4: Biasa kalau
3: harus rame dan ceria.
4: Iya, biasa kalau gue tuh bawa kesini cuma satu orang.
2: Betul,
4: satu orang.
2: Iya, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 orang.
4: Iya, ini
5: band belum lengkap nih.
2: Oh belum lengkap, kurang berapa ini?
4: Emang berapa sih pemainnya?
3: Kalau buat
4: orang satu.
3: Oh, band futsal bisa nih.
4: Oh bisa.
2: Iya, benar.
4: Jadi gue wasitnya.
2: Oke. Nah mungkin Mas Rio atau kakak-kakak bisa kenalin dulu nih. Tavisha nih apa, siapa, dan apa nih?
4: Iya, sore ini aku bawa band.
2: Betul.
4: Bisa dikategorikan band pop ya.
5: Yes. Betul.
4: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha. Tata, Vivi, dan Syasha.
2: Oh iya?
5: Ada kebongkar.
3: Aku Tavisha.
2: Oh bukan. Oh iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak. Yeah. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
4: Dari ujung ke ujung.
5: Betul. Dari ujung ke ujung ya. Yeah. Alah, yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
2: Oke.
3: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
2: Oke. Okay.
4: Cabut aja.
2: Iya.
6: Halo, saya John di gitar.
7: Saya Peto di keyboard.
8: Saya Putra di gitar.
4: Dan saya Rio.
2: Gimana?
4: Di backing vokal.
2: Di manajemen ya ini ya. Oke.
3: Kita ada personil baru dengan Kak Rio.
2: Oh iya, benar. Pemain ini pengganti ya ini ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih. Cewek siapa tadi?
3: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
2: Oh,
3: aku ratu yang ada di Tavisha.
2: Paling cantik sendiri.
3: Paling cantik
2: ya.
3: Cantik sendiri bener ya.
2: Benar.
3: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
2: Oh,
3: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
4: Oh iya?
3: Iya, tapi kita punya satu misi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka. Yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
2: Oh,
4: Indonesia sekali
2: berbeda-beda
4: ya.
2: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya.
4: Iya,
2: nasionalis banget ini ya bandnya ya.
4: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
5: Momennya belum hilang lah ya momennya.
2: Iya. Bisa.
5: Tapi emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha tuh memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya tuh ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
4: saling kenal berdua.
5: Awalnya belum.
4: Luar biasa.
5: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
2: Oke.
5: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
2: Kasian gitu ya.
5: Kasian. Okay, kok kasian banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, oh Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng. Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
2: Oh, oke. Okay.
5: Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
2: Boleh, bebas.
5: Boleh ya.
2: boleh.
5: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
2: Oh iya.
5: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
2: Waduh.
5: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh
4: dibully karena lagi.
5: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
2: Oh,
5: begitu.
2: Iya.
5: Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
2: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
3: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita gak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima

0: Asik. Terus juga aku gak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh gak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih. Terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
1: ada artinya dong.
0: Ada artinya. Artinya apa?
1: Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Vivi.
2: Bukan.
0: Tata Vivi Sasa.
2: Iya. Hadiah kecil dari surga.
1: Oh itu artinya? Oh iya?
2: Bahasa Sanskerta.
3: Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
4: Iya. Nitip gitu ya. Nitip. Oke.
0: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
4: Oh, masuk sih. Masuk sih.
0: Masuk tak bisa.
4: Benar.
0: Depok ya,
4: Lagi. Oke.
3: Nih, ya. Siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
4: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
3: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
4: Oke.
3: Gitu. Dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat sing dulu gitu.
1: Nih. Gitu. Tarik lagi ya. Berarti
3: mungkin dia bakal minta royalti kali ya.
4: Oh iya benar.
1: Kaki jangan sampai enggak.
4: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
3: Betul.
4: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget setelah rekaman lagu pertama tadi.
3: Betul.
4: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja tuh gimana?
3: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
4: Oke.
3: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa.
4: Oh.
3: Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
4: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
3: Mas harus nonton kita manggung sih.
4: Oh benar.
3: Pasti terhipnotis sama Yurda.
4: Oke, tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
0: Ada api? Ada api, ada tisu? 1, 2, 3.
4: Oke. Wah seru banget itu Bang Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
0: Benar, Hello Kamu.
4: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya, mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Oke. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Jalan itu

0: ikhlas ya kan, jarang-jarang orang bikin ikhlas kan.
1: Kalau kita bikin ikhlas
0: kayak lagu ini ikhlas. Jadi kita bikin sembuh bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget, terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, kebawa ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir. Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang.
1: Gitu. Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh.
1: Okay,
3: masa itu judulnya. Masa itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Lalu sabar,
4: masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan,
2: nangis. Oh iya? Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju. Ya
2: kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya.
1: Benar.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: lo nyanyi gak kedengeran tapi.
1: Iya.
0: Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik nih, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku udah-dadain, terus dia seneng, dibikin video, diupload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Jadi
0: fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
3: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral, dan akhirnya di TikTok ya, karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Seru banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya guys ya kakak. Mau kakak mau yang masa depan, terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya.
3: Nah itu, yang masa itu. Masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita enggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus.

0: hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, okay. Sinyal hilang nih. Hmm. Gitu.
1: Sakral banget lagu itu ya.
0: Iya. Jadi kita juga aneh. Aura aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
2: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
0: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
2: Wah, keren banget.
1: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
3: Hello
1: ceria
3: Kamu.
1: Tuh.
3: Hello
1: ceria. Mungkin gitu. Dari ancur-ancurnya udah ceria.
2: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya.
2: Kayak alfa banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Ya, jadi ya. Konotasinya ya. Kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan. Gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan rasa rasa tertinggi geng. Sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya. Paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Prentice nih, okay. Gengsi banget guys. Cetendong.
0: Kenapa nih? Bagaimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
4: Gimana merintisnya?
1: Ya dia aja gengsi udah.
4: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih ya masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asli.
0: Oke.
2: Biar orang tahu.
4: Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu.
4: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
5: akhirnya cewek kabur juga kan.
4: Akhirnya ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak TV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin. Okay. Lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Seperti itu, karena
3: mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang ini sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
4: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa enggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
4: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
2: Karena memang manusia tuh kalau rindu tuh harus diungkapin, karena kalau enggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
2: Unit gawat darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, enggak ada ya. Enggak ada.
1: Gue kira
0: ya?
1: Tadi mau rindu itu berat.
0: Oh iya.
1: Jangan gue aja ngerasain.
0: Oke, Dilan agak kayak Dilan gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya. Lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. orang mau berjumpa lagi. Berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
0: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Ujungnya. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan 3 lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul, masih betul, betul.
1: Panas.
0: Ya. Masih panas sih ya. Oke, oke, oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, ke depannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik.
0: Asik.
1: Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya, iya, iya. Jadi doa pribadi ya dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
2: Gak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga sih.
0: Oh iya, pasti ya. Bener. Pasti ya.
3: Iya. Itu sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Oh,
3: jangan iya, sampai bubar karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke.
1: Sama-sama apa?
0: Apa?
3: Dominan. Kita semua dominan soalnya.
0: Oh,
3: dominan
0: yeah.
3: Jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun. Terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana, dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennials kayak kita pun itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih. Seperti itu.
0: Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke. Okay.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok okay, juga bisa.
1: Di semua platform musik
0: saya dan kalian. Apa nih nama Instagram TikToknya nih kak?
1: Kalau Instagram ada tafisha.musik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip belum ada. Ada. Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
2: Oh, yang sebelumnya.
0: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Dan okay. Di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita. Karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, okay. Wah keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Produ FM Jakarta. Dan semoga ada ini closingannya ya. Mau closing pakai terima kasih tuh.
1: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
0: Oke. Oke teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
6: Waktunya

0: 3122. Prodo FM. X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. Baik, teman Pro2, langsung aja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita sudah terhubung bersama Mas Aziz selaku operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat sore, Mas Aziz. Oke, Mas Aziz, bisa di-share ke teman Pro2 nih seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini. Silakan, Mas.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto yang sudah mulai terlihat ramai ya. Sekarang hari Sabtu, malam Minggu lah ya, untuk keramaian pasti ada lah, untuk apalagi di kota ya, di kota terus yang biasa pusat-pusat kuliner ya, yang biasa anak-anak nongkrong terus buat duduk-duduk santai ini pasti udah mulai ramai, terutama kayak alun-alun di Kosatria ya di sekitar underpass ya, pasti di situ lah, emang kebanyakan kan di situ, di alun-alun terus di Jalan Bung Karno ya, ini pasti udah mulai ramai. Dan saya akan sebutkan satu-satu ya, mungkin yang akan sedikit membantu teman Pro2 yang mau berlalu lintas atau mungkin emang udah lagi mau persiapan pulang kerja atau yang udah lagi di mobil ya, lagi dengerin ini, mungkin sedikit membantu ya untuk mungkin jalan pulang atau yang mau sekalian mau main, mungkin bisa. Yang pertama saya sampaikan pasti untuk di pusat kota ya, karena pasti di alun-alun, di Sawangan, di Musubari ini ramai, apalagi hari ini, malam minggu ini ya, malam minggu ini pasti ramai ya, dari arah timur, dari alun-alun ini banyak yang menuju ke arah Sawangan ya. Yang dari arah Tanjung ini banyak yang menuju ke arah Jalan Masjid, dan yang dari arah underpass ini banyak yang menuju ke arah kota. Jadi mungkin dari tadi, emang dari siang ya, dari pagi malah, dari pagi yang dari arah barat atau dari arah underpass ini banyak yang menuju arah kota ya. Jadi mungkin emang banyak orang yang berkunjung ke Purwokerto yang mungkin di sekitar alun-alun atau di Kursatria. Ada, akan ada event juga ya, ada event besok, ada event dari pagi mungkin sampai malam ada event, jadi mungkin bakal ramai untuk hari ini juga ramai, mungkin pusat perbelanjaan, terus oleh-oleh ya, oleh-oleh juga udah ramai, emang ramai untuk dari arah alun-alun, dari arah underpass. Jadi mungkin yang mau melewati pusat kota, alun-alun, simpang alun-alun, simpang Sawangan dan simpang Musumberi, ini harus berhati-hati dan bersabar ya. Tapi ini belum macet sih ya, ini nggak ada kepadatan, belum ada kepadatan juga yang benar-benar padat, ini belum ada, jadi masih lancar sekali yang mau melewati simpang alun-alun atau sekitarnya ini. Terus ada lagi di Kursatria ya, di Kursatria juga pasti bukan malam libur pun di Kursatria ini ramai ya, karena di situ banyak kuliner, banyak resto, mungkin banyak orang ya yang berkunjung ke situ ya di sekitar simpang Kursatria. Jadi mungkin pasti ramai untuk nanti malam ya. Untuk sore hari ini juga udah mulai terlihat ramai untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi ya, dari Kemataki Simpang. Ini sama ramainya lah untuk ramaian, ini tidak ada yang lebih ramai terus lebih sepi, ini semuanya ramai. Tapi masih aman banget, tidak ada kemacetan sama sekali. Ini lancar sekali untuk di Simpang Kursatria, tapi memang ramai aja untuk kendaraannya. Terus mungkin ini kebetulan juga lagi saya lagi buka kamera SMP 1 Purwokerto ya, atau di lagi pasang kamera portable aja di sekitar SMP 1 untuk yang masuk ke arah Jalan Bung Karno ini juga lumayan ini bukan ya ramai lah ya, biasa untuk yang mungkin mau nyore ya, nyore di sekitar Jalan Bung Karno atau Menara Terata ya, ini lumayan ramai sepeda motor yang masuk dan keluar, ini ada mobil pribadi juga ada, tapi bukan yang ramai banyak berbondong-bondong, ini bukan, ini ramai-ramai biasa lah untuk yang mau menuju ke arah Jalan Bung Karno. Terus mungkin itu ya yang di sekitaran kota yang ramai ya, biasanya memang di alun-alun, di Sawangan, terus di Gor, terus di sekitar Jalan Bung Karno. Terus yang mungkin yang lain saya sampaikan dari barat ya, dia Cibarang. Cibarang ini emang ya ramenya rame kendaraan barang ya, maaf kendaraan barang dan bus ya, benar ya, untuk kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi ini juga terlihat sih lumayan ramai lah, karena emang malam minggu ya, pada jalan-jalan mungkin udah mulai di Haji Barang juga, sama yang dari arah Wangun, dari arah Pakuncen atau dari arah barat ya, dan dari arah timur, dari arah kota, ini ya lumayan ramai. Tapi ini benar-benar lancar ya untuk di Haji Barang, karena di Haji Barang ini simpangnya besar, jadi tidak ada kemacetan, bakal tidak ada kemacetan ya, sama sekali mungkin bakal tidak ada, karena memang kalau Cibarang macet ini pasti hanya pas mudik ya atau arus balik, kalau hari-hari biasa ini tidak akan macet untuk di simpang Cibarang. Ini lancar, jadi yang mau ke arah Cibarang ya, atau yang mau ke arah kota dari arah Cibarang ini lancar semua untuk lalu lintasnya. Terus di tengah-tengah saya ambil di Karanglewas ya, Karanglewas juga lumayan ramai, kendaraannya dari arah kota tadi penghubung ya, yang mau ke arah Cibarang ini di Karanglewas bisa terlihat, dari arah timur dan dari arah barat ini hampir sama ramainya lah untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, bus juga ya udah mulai terlihat, karena ini udah jam 5 ya, jam 5 lebih ini udah terlihat. Terus yang dari arah selatan dan utara ini hanya sepeda motor ya yang mendominasi banyak, ada sih mobil pribadi cuma hanya beberapa, yang banyak ini sepeda motor yang dari arah selatan dan utara itu di simpang Karanglewas. Dan terakhir saya sampaikan di simpang Linggamas ya, saya sebenarnya mau sampaikan di Patik Raja, tapi Patik Raja emang ya biasa lah untuk ramean, di Patik Raja emang ramai, tapi untuk di Linggamas ini emang penghubung ya, yang dari arah Banyumas, dari arah Purbalingga biasanya lewat simpang Linggamas ya, ini banyak soalnya, walaupun dari kabupaten tetangga yang mau main ke Purwokerto ya, ini pasti ramai mungkin besok karena ada event juga, ada rating ya, ada event rating, mungkin juga ada yang mau datang mungkin dari luar kabupaten atau kabupaten tetangga ya yang mau rating di Purwokerto besok. Ini untuk di Linggamas ini lancar sepeda motor, mobil pribadi, ada juga kendaraan barang, ada juga bus, ini lancar semua, terutama yang dari arah selatan dan utara ya, dari arah Sokaraja dan dari arah Banyumas, dan untuk yang menuju ke arah Purbalingga ini sepi, mungkin kalau arah Purbalingga biasanya yang melalui simpang Sokaraja ya, ini di Linggamas ini walaupun alternatif ya bisa ke arah Purbalingga juga, tapi lebih sepi untuk lalu lintasnya, tapi lancar sih, lancar semua untuk di simpang-simpang yang terpantau oleh kamera CCTV ATCS ya, berhubungan Kabupaten Banyumas. Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
1: Oke, terima kasih Mas Aziz atas informasinya, dan tentunya selamat sore dan selamat bertugas kembali. Teman Pro 2, kalau bisa update info lalu lintas setiap harinya di pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Produa Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita dari Produa Purwokerto untuk Indonesia.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Lanjut sore ceria bareng sama aku Dosam Pradana. Sampai jam 7 nanti aku bakal temani kamu ya, tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani dan juga menyambut malam minggu kamu ya. Nah, di kesempatan kali ini aku buka juga buat kamu yang mau ikutan share komentar kamu terkait dengan masak-memasak ya, dunia perminyakan nih teman Pro 2 ya. Aku pengen tahu kalau kamu masak ya, entah ngenumis atau ngegoreng, kamu tim yang selalu menggunakan minyak baru atau minyak yang jelantah ya, atau minyak bekas nih kamu masih tetap pakai ya. Jadi tim yang pakai minyak jelantah juga atau harus selalu baru ya, boleh langsung di share alasannya kenapa juga melalui WhatsApp 081327312222 atau bisa juga melalui Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2pwt. Nanti kita juga bakal live di TikToknya Pro 2 ya, di habis maghrib ya, 6:30 maybe atau jam 7-an. Oke. Okay? Yaudah, kali ini kita dengerin lagu dulu buat wanita-wanita yang ada di luaran sana. Ayo mandi ya, siap menyambut malam minggu ini dengan kegembiraan, with or without him ya. Harus tetap happy ya, masih punya teman, jalan sama teman. Temannya pada sibuk, jalan sendiri. Jadi mau bareng-bareng atau sendirian, kamu harus tetap bahagia.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Emang Pro 2 Nickelback ya, ini ngerilis single berjudul Leave Me Behind pada 21 Agustus kemarin, dan lagu berformat power ballad ini juga menjadi single ketiga dari album ke-11 mereka yang bertajuk Everything Under the Sun yang dijadwalkan rilis pada 30 Oktober 2026. Jadi melalui Virgin Music Group, lagu tersebut mengusung tema emosional tentang pergulatan mendampingi orang terdekat di masa sulit saat ketakutan untuk ditinggalkan. Aduh, tenang. Kalau misalnya kamu takut ditinggalin sama aku, enggak. Aku masih bakal stay di sini buat nemenin kamu sampai nanti di jam 7.

0: Baik teman Pro 2, sudah jam 7 jam 5 sore lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih keberhasilan. Kegagalan adalah peluang yang lapang buat iblis. Iblis pasti akan meniupkan keinginan untuk berputus asa kepada seseorang. Sudahlah, Anda tidak berbakat. Anda memang tidak akan berhasil. Dia tidak mencintaimu. Jadi untuk apa Anda hidup? Kata-kata itu gampang sekali merasuki hati manusia jika sedang mengalami kegagalan. Dan tentu saja, selanjutnya berpikir untuk bunuh diri karena merasa hidup sudah tidak berarti lagi. Padahal, jika saja mau menghitung suatu kegagalan dan penderitaan yang diterima oleh diri seseorang, maka kegagalan dan penderitaan yang diterimanya jelas tidak sebanding dengan banyaknya kebahagiaan yang pernah ia dapatkan. Seperti kata sang bijak Bestari, manusia sangat mudah mengingat beberapa banyak kegagalan yang dialaminya, tapi dia sering lupa pada kebahagiaan yang telah dia terima. Situasi berat, penuh kesulitan, dan cobaan adalah cara lain Allah dalam menguji besarnya keimanan kita. Banyak yang lolos dengan ujian ini melalui sabar. Tapi banyak juga yang gagal. Ia jatuh tersungkur dalam gelimang prasangka buruk kepada Allah dan akhirnya mati justru saat jantungnya masih berdetak. Hidup namun tak punya harapan. Di balik kesulitan ada pesan-pesan cintanya. Cintanya diberikan kepada seluruh hamba-hambanya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima FM Purwokerto, teman terbaik.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tabut merupakan perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura, gugurnya Imam Husain, cucu Muhammad, yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Festival ini termasuk menampilkan kembali pertempuran Karbala dan memainkan drum tasa dan dol. Tabut merupakan istilah untuk usungan jenazah yang dibawa selama prosesi upacara tersebut. Walaupun awal mulanya merupakan upacara Syiah, akan tetapi mayoritas penduduk di Pariaman dan daerah lain yang melakukan upacara serupa kebanyakan penganut Sunni. Di Bengkulu dikenal pula dengan nama Tabot. Upacara melabuhkan tabut ke laut dilakukan setiap tahun di Pariaman pada 10 Muharram sejak tahun 1831.
2: Ini Indonesia.

Oke, itu mau berdua kita bacain dulu ya, udah ikutan gabung ya di 081-327-312222 dan juga melalui Instagramnya Pro2 di @rripro2pwt ya. Kita masih ngebahas kamu merupakan tim yang suka pakai minyak bekas. Minyak jelantah ya, atau wajib pakai minyak yang baru ya. Jadi boleh dikasih tahu juga alasannya kenapa ya di WhatsAppnya Pro2 di 081-327-312222 dan juga melalui Instagram @rripro2pwt. Dan kasih tahu alasannya ya. Oke, kita mau bacain dulu yang sudah ikutan gabung. Hai, selamat sore. Ada Vita yang dari Purwokerto. Kalau aku sih wajib pakai minyak baru kah? Soalnya gak sehat kalau pakai minyak jelantah. Baiklah ya. Ada Randy juga, thank you. Selamat sore Pro2. Hai Kak Dosan. Kalau aku sih biasanya tetap dipakai ya. Mau bekas pun. Rizky, Kak Dosan, aku tim minyak baru terus. Soalnya kalau jelantah rasa gorengannya jadi aneh dan bikin batuk, gak enak banget pas sore-sore gini ya. Dava pakai minyak jelantah dong, sekali dua kali masih oke lah buat aku Kak Dosan, biar gak boros-boros banget duit jajannya ya. Oke, thank you ada ikutan gabung. Yang mau ikutan gabung buat share komentar kamu, masih terus ditunggu sampai jam 7 nanti.

82 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita.

Teman Pro 2 One Republic ini rilis single terbaru berjudul Pay That Toll melalui BMG beserta video visualizer ya. Jadi single ini juga meluncur di tengah jadwal tour internasional mereka menjelang penampilan utama ya dalam dua konser penutup musim panas Hollywood Bowl bersama Los Angeles Philharmonic ya, Philharmonic pada 11 dan juga 12 September nanti. Wow, kayaknya menarik nih Teman Pro 2 ya. Ya, kita nantikan aja ya, nanti bakal seperti apa keseruannya.

0: membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Well, teman bro dua, itu dia I Was Your Man dari Bruno Mars ya. Dan kali ini aku mau bacain lagi udah ketan gabung di 08132731222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @rari Pro 2 PWT ya. Ada Amelia, pokoknya wajib minyak baru sih kak. Soalnya aku sayang banget sama kesehatan jantung aku biar bisa nongkrong lama-lama ya. Oke, ada Lutfi juga. Kalau tanggal tua gini sih minyak jelantah adalah jalan ninja aku ya. Yang penting perut kenyang, hati senang meskipun dompet nangis ya. Zaskia, sedih banget sih kalau lihat minyak udah hitam banget tapi terpaksa dipakai karena stok habis kak. Padahal udah pengen makan enak. Tapi aku juga tim pakai minyak jelantah sih. Jadi gimana dong? Oke, kita ke lagu lagi.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Kita lanjut lagi bacain yang udah ikutan gabung ya di 081-3273-12222 dan juga melalui Instagram ya di @rari_pro2pwt dan juga nanti kita bakal live di TikToknya Pro 2 ya after this, oke? Okay? Ada Gazi, aku sih nggak mau kompromi soal rasa ya kak. Jadi minyak baru itu hukumnya wajib banget buat aku biar gorengan tetap crispy mantul. Raka, minyak jelantah tuh sebenarnya bisa dikumpulin kadosan buat jadi hal yang bermanfaat lain ya daripada dipakai masak terus-menerus bikin serak coy. Manta, bau minyak jelantah tuh nempel banget di baju kadosan, jadi aku tim minyak baru aja biar tetap wangi pas lagi santai. Oke, okay, thank you ya yang udah kita gabung. Kita ke lagu lagi, ada Teteh Gisel dengan Yang Ku Mau.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro 2 FM, Purwakarta.

Teman berdua, sayang banget ternyata udah hampir jam 7 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di serangkaian acara Sore Ceria. Habis ini kita bakal bergabung bersama Produ FM Solo ya, mengikuti Music Live Chat ya. Bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Him. Him apanya? Gitu ya. Yang penasaran dengerin aja nanti di jam 7 ya. Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry buat kalau ada salah kata, aku Dosam Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: Di kesempatan kali ini kita akan ngajak ngobrol, kita akan bincang-bincang sama seorang musisi yang jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Kenapa? Soalnya sebenarnya kalau dilihat dari silsilah asal-usulnya, beliau ini gak jauh-jauh dari Solo ya. Cuman karena mungkin the power of kahanan akhirnya merantau nun jauh ke ibu kota. Kita ngomongin Jakarta loh ya, bukan yang lain. Kita langsung sapa saja yang sudah hadir di studio kali ini, ada Mas Him. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sejauh ini masih baik sekali Mas Ridho.
0: Ya, tuh kan kedengeran logatnya teman Pro 2. Makanya saya bilang jauh tapi dekat. Kalau Mas Him ini sebenarnya meskipun musisinya, saya baca di press release-nya tuh kan Jakarta nih ya. Jakarta nih ya. Begitu tadi ngobrol pas di behind the mic, loh kok logatnya logatnya Jawa nih.
1: Masih kental ya.
0: Tapi bener loh, ini padahal udah lama ya di Jakarta. Tapi kenapa kok logatnya tuh masih sangat melekat nih?
1: Jadi tidak mau melupakan budaya atau sebagai putra daerah.
0: Kelas. Emang harus gitu sih ya. Gak usah
1: ke barat-baratan.
0: Jakarta-Jakartaan ke barat-baratan tetap di identitas tetap, kita sendiri ya.
1: Betul
0: ya.
1: Banget.
0: Nah, oke, kita sambil kenalan tadi sudah disapa juga teman Pro 2. Karena kita di kesempatan kali ini akan ngobrolin tentang tentunya ya, yaitu single kedua.
1: Single kedua.
0: Yang kemarin itu pas single pertama sayangnya gak mampir ke
1: Solo.
0: Solo ya, apalagi ke Pro 2. Nah kita langsung aja, tapi juga kita akan nanti coba dengarkan ada dua lagu yang nanti ya, satu kita akan putar secara mekanik, satu lagi nanti akan dibawakan secara live. Dan di antara dua lagu ini pasti merupakan satu gambaran ya, dan juga ada cerita dari Mas Him ketika membawakan ataupun juga menciptakan lagu ini. Nah, monggo silakan di sesi awal ini mungkin mau menginformasikan ke teman Pro 2 tentang lagu andalannya ya, yaitu single kedua yaitu Jika. Tentang apa nih Mas Him?
1: Oke, untuk teman Pro 2. Jadi lagu Jika ini sudah merupakan single kedua yang sudah beredar di beberapa stasiun radio. Sebelumnya itu lagu selamanya, cuman bukan lagu selamanya, cuman bukan tidak sempat mampir ke Solo. Jadi kita langsung ke lagu Jika. Jadi lagu Jika ini bercerita tentang orang-orang yang pernah mencintai seseorang yang sangat dalam gitu. Jadi terus pada akhirnya harus menerima bahwa tidak semua yang indah bisa selalu bersama. Jadi gambaran perasaan dan asa yang masih ada atau gagal move on lebih tepatnya.
0: Come on. Gagal move on ya.
1: Gagal move on lagu ini.
0: Oke. Jadi sebenarnya kan memang temanya ini sesuatu yang relate sama apa yang dirasain.
1: Benar.
0: Semua orang yang saya yakin pernah menjalin rasa cinta dengan seseorang. Itu kan gak semuanya berjalan mulus ya.
1: Berjalan mulus.
0: Kalau misalnya gak mulus ya udah.
1: Mau diapain?
0: Mau diapain ya? Lagi? Tapi kan life must go on gitu katanya. Hidup itu mesti jalan terus
1: benar,
0: gitu
1: benar
0: ya.
1: Banget, Mas Ridho, ya.
0: Nah ini kalau di Jika ini kan sebenarnya ada banyak lagu yang menawarkan tema yang sama. Nah, what's the different? Apa yang membedakan lagu ini dengan lagu bertema sama? Apalagi kalau kita lihat judulnya kan Jika gitu ya. Itu banyak multi tafsir nih.

0: Jika itu kan sangat apa ya, masih sangat luas maknanya.
1: Masih sangat luas. Jadi kebetulan lagu ini berdasarkan based on true story. Jadi pengalaman jalanan cinta pribadi dari seorang Him, seorang solois yang baru saja mengeluarkan album. Jadi buat teman Produa, jadi kita harus mengenal Him lebih jauh.
0: Boleh lah.
1: Jadi Him itu nama saya, Himawan Prastia. Jadi perbedaan dari lagu juga ini relate dengan kehidupan yang pernah Him lalui berdasarkan kisah-kisah Him yang lampau, yang telah lalu. Jadi Him pernah patah hati, pernah ditinggalin. Cuman di hati Him ini masih terbesit, susah untuk melupain, susah untuk move on. Apalagi untuk menemukan yang baru, itu butuh proses dan butuh waktu yang lama. Jadi Him menciptakan lagu Jika ini buat kalian yang sedang berada di fase ini atau segera melupakan, cuman memang agak susah, jadi perlu beberapa waktu untuk bisa normal kembali.
0: Iya.
1: Itu aja sih.
0: Karena memang ya itu tadi, mudah diucapkan, sulit dilakukan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang memang kalau misalnya kita, ah udahlah lupain aja, atau juga masih banyak yang lain. It's not that simple kali.
1: Tapi gak semudah itu ya.
0: Gak segampang itu. Tapi sebenarnya dari lagu ini, seorang Him itu pengen memberikan apa ya, semangat mungkin ya ke orang-orang itu kalau kalau ketika sudah nggak bisa jalan lagi satu kisah cinta, ya udah
1: mau diapain
0: lagi, harus jalan terus ya.
1: Jalan terus.
0: Nah ini di sini dikatakan kalau ini adalah salah satu lagu yang paling emosional dari album debutnya selamanya. Waktu itu membuatnya butuh waktu berapa lama nih?
1: Kalau proses penggarapan di lagu Jika ini kurang lebih hampir memakan waktu 21 hari, 3 minggu lebih.
0: Lama juga ya.
1: Lama juga, karena itu sambil merenung, sambil mengingat memori-memori yang hilang. Terus kumpulin lagi memorinya, akhirnya ketemu juga lagu ini.
0: Berdasarkan
1: pengalaman gua pribadi gitu.
0: Memang lumayan lama sih kalau 21 hari itu, bener loh.
1: Lama banget.
0: Kadang-kadang saya tuh mengharapkan ada jawaban-jawaban yang klise dari orang-orang tuh, biasanya butuh waktu, ini gak lama kok. Tapi ternyata 21 tapi ini, hari ya, panjang ya.
1: Tapi ini gak dibuat-buat, pasti mungkin.
0: Iya.
1: 21 hari dari
0: pekerjaannya. Nah ketika proses dalam 21 hari itu, sebenarnya itu udah meliputi kayak liriknya, terus kemudian aransemen, atau udah kebayang judulnya aku mau yang Jika, atau ke dibalik?
1: Jadi lirik itu satu minggu, pengerjaan materi lagunya itu 10 hari. Jadi 4 hari itu udah termasuk aransemen dan juga rilis ya.
0: Oke, jadi memang ya kalau hitungannya 7 atau seminggu tadi 7 hari lah ya.
1: Itu lirik ya.
0: Ya itu untuk lirik, kemudian proses dan sebagainya 21. Oke lah ya. Oke lah.
1: Kita bungkus 21 hari lah ya.
0: 21 bungkus lah.
1: Target.
0: Iya itu. Ayam yang baru ditetesin udah netes itu. Udah betelar netes itu ya.
1: Benar.
0: Nah, di sini juga teman Produa, habis ini kita akan dengerin bareng-bareng ya. Kalau kita akan bahas lebih lanjut, tentunya teman Produa harus denger dulu lagu Jika itu seperti apa. Nah, this is for the first time, kita akan dengarkan bersama-sama, habis itu kita kulik bareng. Kita akan bahas lagi lebih dalam lagi tentang Jika dan juga sosok Him.
1: Iya. Yeah.
0: Di balik lagu ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Pro 2 FM, Purwokerto.

0: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Ridho Wicaksono dan tentunya juga dengan Mas Him ya. Saya tuh gatel pengen Him itu pengen lanjutin ke Mas Himawan gitu ya. Cuman emang udah trademarknya udah kayak gitu. H-I-M-M ya. Yes. H-I-M-M. Ya, Him. Jadi waktu itu memutuskan sesimpel itu untuk mau pakai nama panggung Him ah. Gitu, itu gimana tuh? Orang takutnya HIM itu kan H-I-M.
1: Yes.
0: Ya kan? Kata ganti orang apa ketiga ya. Atau
1: iya, laki-laki.
0: Iya, laki-laki. Jadi waktu itu memutuskan pakai nama HIM ah. Itu siapa tuh? Apakah Mas sendiri atau ada yang mengusulkan?
1: Jadi HIM itu nama dari kecil, dari panggilan di rumah atau keluarga itu panggilnya Him, Him, Him, Him. Nah, seiring saya berjalannya waktu semakin dewasa, saya coba Himnya ini saya doublein jadi M. Ternyata kalau kata teman-teman di dalam band, kenapa enggak kita bikin solo pakai nama Him aja nih, kayaknya lebih catchy juga, lebih oke dan lebih simple gitu. Jadi Him ini jadilah sebuah saya.
0: Nama sesimpel itu juga nama ya. Panggilannya waktu itu Mas Himawan ya, otomatis ya. Pasti kan Him
1: kepanjangan.
0: Him, ya. Kepanjangan. Ya udahlah, disingkat aja cuman dikasihin Him. M satu lagi gitu. Betul. Ya biar kalau dijadiin logo juga lebih keren tuh ya. Double M. Yes. Tadi kita udah dengerin Teman Pro 2 bareng-bareng lagunya, bagaimana kita floorkan ke Teman Pro 2, apakah isi hati jeritan seorang Him itu tersampaikan lewat album atau lagunya si Jika ini atau seperti apa. Nah, tentunya biar lebih jelas lagi kita tanya nih ke Mas Him, lagu ini sebenarnya tadi kan sudah diceritakan kalau ini kan lagunya penuh dengan apa itu, kisah bagaimana seorang menunggu tanpa akhir tapi menerima gitu, nerimo, orang yang akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa masih ada
1: sisa-sisa cinta yang masih dekat.
0: Ya. Terus genrenya nih, Mas.
1: Oke, untuk genre dari lagu Jika ataupun di album selamanya ini, Him mengusung genre pop modern ya, lebih tepatnya.
0: Iya, lebih simpel tadi ya, emang
1: lebih
0: ya.
1: Simple, kayak, lebih kena di anak-anak sekarang ya, khususnya Gen Z, dan juga mungkin lagu-lagunya relate karena di dalam album selamanya ini semua dengan proses cinta dari awal sampai menuju ke pelaminan, terus ada proses panjang dari sakit hati kah, patah hati, jadi semua album selamanya ini bertemakan cinta.
0: Oke, jadi semuanya lengkap ya di situ ya.
1: Betul.
0: Kayak ada chapter di mana menemukan seseorang yang dirasa tepat, ternyata
1: enggak, sampai akhirnya terus berjuang.
0: Siklus dalam cinta ya. Tapi harapannya setiap orang sih pengennya nggak perlu melalui
1: langgeng
0: gitu ya, nggak perlu sampai ada perpisahan, tapi
1: nggak gampang.
0: Iya, realitanya memang seperti itu ya, dan di sini memang yang jadi relate adalah yaitu tadi memang banyak orang yang mengalami kejadian yang tidak mulus dalam percintaan. Nah, jadi Jika ini memang katanya mengajak ada apa, refleksi. Nih, suasananya reflektif, merenung. Ya, terus kalau misalnya nanti di lagu Jika ini ya, itu ketika dia sudah ada ya, itu ketika dia sudah ada apa kayak resultnya kan gitu. Kalau misalnya dia ini memang lagunya untuk yang patah hati gamon, itu ada lanjutannya apa tuh, Mas?
1: Setelah lagu Jika ini.
0: Iya, ada kan, kalau tadi ngikut ini ada sequel-sequelnya ini. Jika ini apa nih? Kemudian
1: kita memberanikan diri untuk berkenalan, tetap melalui proses. Kan disitu ada melawan sepi juga di dalam album selamanya, ada melawan sepi. Jadi kita terlalu berlama-lama sepi itu juga gak enak juga gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: pastilah.
1: Jadi lama, akhirnya kita mulai keberanian untuk mulai perkenalan. Ada hey kamu, ada aduh gila juga saat kita bertemu dengan seseorang. Senyumnya yang luar biasa. biasa itu. Jadi di dalam album selamanya ini ada 9 lagu tepatnya. Ya,
0: okay.
1: Itu salah satunya bercerita tentang cinta mulai dari awal sampai akhir.
0: Betul. Soalnya betul, karena kita di-spill satu persatu, saya betul, jadi baru dengar jika ternyata jika ini nanti akan ada
1: kelanjutannya,
0: follow up-nya betul, gitu ya. Oh, nanti akan ada menerima apa kesepian di kesepian.
1: Iya.
0: Kan ada tuh istilahnya kan me time ya. Pengen sendiri dulu, pengen ada orang yang deketin dulu. Biasanya sih kalau orangnya banyak yang ngincer udah pada sok-sok care tuh ya Mas ya.
1: Jadi ini tetap berjuang. Mau gimana pun kita harus hadapi hidup
0: ini. Iya. Iya, yeah, jadi ternyata memang kayak siklus dalam percintaan itu emang dibikin serelate mungkin, tapi dengan solusi ya tadi-tadi ya. Yeah. Kalau misalnya orang setelah putus cinta, terus dia pengen sendiri dulu, it's okay. It's tapi okay, lama-lama kan ya masa,
1: juga,
0: masa gitu, kamu gitu, mau gitu terus gitu, sih?
1: Masa kita mau gitu terus.
0: Iya, yeah, di luar sana tuh masih banyak orang yang mungkin ngarepin gitu loh ya.
1: Benar, Mas.
0: Rugi banget ya, kalau kita hanya hidup di masa lalu ya, stuck di masa yes, lalu. Nah, katanya ini sebagian dari album selamanya jika ini ternyata punya posisi penting nih dalam perjalanan emosional yang dibangun oleh

0: him ya. Karena memang kalau kita ngomongin soal lagu itu kan lagunya emosional. Kalau Mas Him ini memang fokusnya ke lagu yang emosional, apa bisa bikin lagu yang upbeat gitu ya, atau lagu yang cerah ceria gitu, atau gimana?
1: Jadi Mas Him ini tergantung moodi juga. Ada juga beberapa lagu yang bertemakan tentang kemarahan ya, kemarahan dari segala sesuatu yang pernah Him laluin, cuman tidak bisa Him ungkapkan, jadi Him pendem, akhirnya berubah menjadi suatu kemarahan. Jadi ada juga di dalam lagu berikutnya nanti, belum, pokoknya masih secret, rahasia, masih
0: spill kita sembunyikan
1: ya. Ya, mudah-mudahan. Terus tergantung moodi kalau dari pembuatan album Him, cuman untuk saat ini Him lebih ke percintaan karena lebih universal atau lebih diterima di masyarakat
0: Indonesia. Ya, betul ya. Ya, kalau misalnya bikin lagu yang upbeat, yeah, yang kemudian lagunya bisa cheerful gitu, pengennya tuh lagunya yang kayak gimana tuh, Mas?
1: Biasanya itu yang senang-senang, happy, mungkin yang lagi mau berkenalan atau yang lagi, ya pokoknya happy soal cinta, kita bisa diterima cintanya atau kita bisa berkenalan sama seseorang. Biasanya cheerful-cheerful itu saat Him lagi memang ketemu mood senangnya, dapat ketemu senangnya, jadi agak moody juga gitu.
0: Kalau misalnya kenal sama Mas Him nih ya, sering-sering bikin, kalau pengen dengar lagunya yang seneng, dibikin seneng aja nih Mas Himnya ya. Nanti otomatis lagunya jadi seneng-seneng
1: banyak,
0: ya. Iya.
1: Sedih, lebih banyaknya sedih.
0: Lebih banyak sedih ya.
1: Karena relate banget sama Him ya.
0: Yes. Nah, nanti di sesi berikutnya saya mau tanya nih, tapi saya spill dulu pertanyaan saya sebenarnya. Siapa yang menjadi inspirasi bermusik dari seorang Him? Siapa yang menginfluence Mas Him? Siapa yang sangat mempengaruhi dan apa yang menjadi target Mas Him nanti di kedepannya ya? Tapi setelah lagu yang satu ini, tetap stay tune di sini di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2. 155 FM Pro 2. Teman terbaik kamu masih barengan Mas Him ya, dan juga krunya nih, rame banget. Saya tuh tadi lebih fokusnya ke teman-teman yang ada di sini itu, kita ngobrol-ngobrol itu ternyata dari berbagai macam daerah gitu. Kalau Mas Him ini dari Semarang aslinya ya, tapi lama di Jakarta, terus masih ada yang dari Bandung gitu. Selamat datang di kota Solo, semoga bisa menikmati kota ini di waktu yang sempit mungkin ya, harus riwa-riwi lagi gitu ya. Di luar sana ada Mas Sam, ada Mas Roy juga, dan semuanya banyak ya yang datang ke sini. Seru aja. Nah, saya pengen tanya nih, sebagai orang yang agak jarang gitu kalau saya bilang ya ke Solo, gimana sih Mas kalau lihat Solo? Siapa tahu bisa jadi sumber inspirasi lagu nih.
3: Solo sekarang merupakan tempat yang sangat menarik ya, khususnya bagi Him, karena sudah mulai agak ramai, juga tertib ya masyarakatnya. Ini secara gambaran yang Him temuin aja ya. Jadi menurut Him, Solo merupakan bisa jadi tempat favorit buat Him selanjutnya mungkin untuk berwisata, untuk mau healing ya.
2: Biar inspirasi juga lah bisa, Mas
3: betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Banyak nih inspirasi yang ada di kota Solo. Solo ya. Ya, cewek-ceweknya mungkin ya.
3: Kalau itu gak usah dikasih tahu ya.
2: Kayak semacam kayak Shirley gitu kan ya. Ini ngabur malahan ya. Oke. Nah kalau tadi ya, sebelum kita rehat tadi, inspirasi, influencing itu pasti ada ya dari semua musisi yang ada di dunia ini. Nah, karena kan pengaruh bermusik itu kan pasti berpengaruh juga ke bagaimana membawakan lagunya, vokalnya, kemudian menciptakan lagunya. Nah ini kan versi komplit nih, Mas Him itu kan ya nyanyi, ya nyiptain. Nah siapa yang menginspirasi sosok Him nih?
3: Oke, Him itu terinspirasi dari artis luar ya, terutama Freddie Mercury, Queen. Karena liriknya yang lugas dan kayaknya eksentrik, begitu juga dengan John Bon Jovi dari luar negeri. Karena dia selalu dramatis soal lirik, karismatik dalam percintaan ya. Kalau dari dalam negeri, Him ada Chrisye dengan lagu cinta-cintanya yang terkenal pasti, dan juga ada Iwan Fals ya, liriknya yang sungguh-sungguh puitis dan sangat dramatis juga.
2: Itu musisi-musisi kuat semua ya. Karena emang banyak sekali musisi yang terpengaruh dari sosok-sosok besar ya, apalagi kayak Freddie Mercury. Gila sih. Lengkap itu ya, lengkap. Bahkan ketika untuk meracik lagunya itu supaya launching, perfect sekali. Dan ini Him juga ikut perfect juga gak? Perfeksionis juga gak?
3: Terinspirasi jadi dari situ.
2: Pokoknya kalau belum beres, belum sesuai dengan apa imajinasi saya, jangan rilis dulu nih. Gitu.
3: Belum selesai kalau belum saya maui,
2: belum selesai. Pokoknya harus sesuai ekspektasi ya. Betul. Harus ini detail-detail kecilnya sangat diperhitungkan ya. Kalau masih dengerin lagu ini nggak, yang sekarang nggak? Aku pengen tahu nih, siapa yang lagi didengerin Mas Him? Gen Z, idolanya Gen Z siapa?
3: Kalau sekarang ini masih dengan 420 mungkin ya.
2: Oke, baiklah. Ya, ya, ya.
3: Terus Hindia ya.
2: Ya, pasti. Oke.
3: Okay. Kurang lebih baru itu aja sih.
2: Iya, ya, itu sebenarnya sudah mewakili karena mewakili emang ya. Kayak dua itu emang best seller banget ya. Best request juga, top request di radio manapun saya yakin ya.
3: Wow.
2: Tapi memang ya gak ada salahnya kan memang kalau dalam bermusik itu kita memang punya harus punya identitas.
3: Punya, betul.
2: Tapi pengikut pasar juga penting sih ya.
3: Sangat.
2: Kalau kita pengen, oh orang-orang suka lagunya lagi ini nih. Nah kalau Mas Him juga riset kayak gitu gak sih? Ada timnya gak sih? Atau Mas Him sendiri pengen, ah saya dengerin radio gitu. Dengerin radio juga gak nih Mas Him nih?
3: Masih suka.
2: Oke.
3: Biasanya baik. Itu di Jakarta gen FM.
2: Oke. Nah itu risetnya gimana tuh? Supaya tahu kalau anak muda lagi suka yang kayak gini, trennya begini nih, lagunya begini nih.
3: Jadi Him berhubung asli Indonesia juga, jadi mau gak mau harus ikutin apa selera masyarakat Indonesia, terutama kaula muda gitu. Jadi biar gak terlalu terpengaruh juga ke barat-barat. Jadi lebih tepatnya ikutin apa yang sedang berjalan saat ini gitu. Larinya ke pop modern atau ke cinta, Him ikut. Gitu. Jadi lebih realistisnya supaya cepat diterima atau cepat dimengerti lagu dari Him ya.
2: Iya. Kalau tantangannya apa sih Mas Him kalau ya kita mengeluarkan lagu di era sekarang yang orang itu kan apa kadangkala itu lagunya itu pasarnya itu bener-bener kayak cepet banget berubah gitu.
3: Bener.
2: Orang itu dari suka dengan penyanyi A tiba-tiba suka dengan penyanyi B yang atau A lupa yang apa sih tantangannya untuk saat ini?
3: Secara garis besar Him itu tantangannya gimana lagu Him ini bisa masuk ke hati-hati para Gen Z sekarang ini. Jadi Him selalu memprioritaskan masalah lirik yang kekinian.
2: Okay.
3: Ataupun nada-nada yang kekinian. Jadi supaya mudah ditangkap atau dinikmati.
2: Iya, yeah, betul.
3: Sekarang tantangannya yes, seperti itu. Memang agak susah dan berat, makanya tidak mudah Him untuk membuat lagu selama 3 hari atau 5 hari. Jadi mungkin paling cepat Him itu bisa 1 bulan, 21 hari itu termasuk cepat juga ya, makanya iya.
2: Itu termasuk cepat ya.
3: Tantangannya di situ.
2: Iya.
3: Mana nih biar kena nih sama anak-anak sekarang gitu kan? Iya.
2: Ya, pas banget nih. Jadi begini, memang sekarang itu kan kadangkala orang itu uniknya ya. Lagu itu enggak tahu lagunya, tapi tahu sempalan lagunya. Karena yang kita tahu memang ada 10-15 detik yang dipakai untuk orang bikin status ataupun juga story kan gitu ya. Nah, kalau di lagu Jika nih, golden scene-nya di mana nih?
3: Di ref-nya.
2: Oke. Okay. Gimana tuh? Coba-coba. Kita dengerin sebelum nanti akan membawakan ini ya. Selamanya nanti ya di sesi terakhir ini Jika nih tadi sempat kita dengerin kekuatannya katanya golden scene-nya ada di ref.
3: Ini perlu teman-teman Pro 2 garis bawahi ya. Jadi ini yang paling fenomenal asik menurut Him. Mudah-mudahan kalian juga relate dengan di bagian ref-nya. Jadi dia masih ngarep nih. Saya Him coba nyanyiin ya. Sampaikan rindu ini

0: memeluknya.
1: Wah, sekian guys. Mantap ya. Gitu, jadi kalau mau bikin story, mau bikin status, bisa tuh dipakai 10-15 detik pakai refnya tuh, lagunya Jika dari Him ya, teman Pro 2 ya. Oke, baiklah, nanti di sesi terakhir, sudah saya spill tadi ya, di sesi nanti kita akan dengar bareng-bareng dari teman-teman juga ya, yang ada di sini, rombongan Him akan membawakan lagu Selamanya. Ini ya, ada dari album, sebenarnya albumnya dan juga nama singlenya ini sama ya, Selamanya. Berarti ini kayak apa lagunya? Apakah sama seperti Jika tadi atau beda? Nanti ya, tetap stay tune di sini di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu, Pro2. 155 FM Pro2, teman terbaik kamu. Balik lagi di obrolan kita barengan Him, yang kita sedang membahas, kita ngobrolin tentang lagu atau single kedua dari Him, yaitu Jika. Nah, kalau tadi teman Pro2 juga sudah mendengarkan lagunya, sempalannya seperti apa, kemudian juga bisa dipakai di status dan juga story kamu, berarti di Instagram, TikTok, dan lain-lain sudah ready ya?
4: Ready.
3: Masih ya? Nah, jadi itu tadi itu, referensinya atau rekomendasinya adalah di part referennya. Iya. Nah, ini ada satu lagu yang nanti di sesi ini akan dibawakan, dan lagu ini sama dengan tajuk albumnya. Betul. Yaitu Selamanya. Ini ceritanya dulu tentang lagu Selamanya ini apa nih, Mas Him?
5: Oke, jadi buat teman Pro2 yang sudah mantap dan juga yakin dengan pasangannya untuk melangsungkan pernikahan, lagu ini cocok untuk kalian yang sedang berada di tahap itu. Jadi untuk teman-teman Pro2, mau spelling sedikit tentang lagunya. Jadi lagu ini, lagu Selamanya ini, momen ketika cinta berubah menjadi komitmen jangka panjang. Jadi lagu ini merupakan simbol janji untuk menjalani hidup bersama orang yang kalian cintai. Itu aja sih.
3: Satu lagi lagu wedding yang bisa dipakai untuk wedding singer ya.
5: Yes.
3: Lagu ini berapa lama nih bikinnya? Kalau tadi kan 21 hari tuh, Jika. Kalau Selamanya ini kan nama album loh, Mas.
5: Jadi ini karena ini gong dari album Selamanya, jadi ini cukup agak lama. Jadi kurang lebih 1 bulan 3 hari lah. Lebih okay, tepatnya 34 hari.
3: Oh, segitunya ya?
5: Segitunya.
3: Sampai ada detail.

0: suatu saat pasti akan indah atau akan ada tujuannya maupun hasilnya. Percayakan semua kepada diri Anda pribadi. Okay. Untuk teman berdua itu. Dan juga pesan yang ingin Him sampaikan di dalam album Him selamanya ini, apapun yang sedang kalian lalui atau lewati hari ini, tetaplah menjadi lembut, baik dan yakin, suatu saat rasa yang sakit pasti akan berubah menjadi sesuatu yang indah. Itu aja.
1: Nice ya. Itu ya teman berdua, semoga menginspirasi kita semuanya ya.
0: Amin.
1: Nah, ini kita sebelum masuk ke closing ya, ke penutup dengan lagu selamanya. Abis ini mau jalan-jalan kemana nih?
0: Masih di Solo.
1: Masih di Solo.
0: Masih di Solo.
1: Makanannya udah tahu belum apa makanannya ada di Solo nih, Mas Him?
0: Sebetulnya Him mau cobain tengkleng Solo, cuman kalau siang kayaknya agak berkuah, agak gimana gitu.
1: Oh iya, kelihatan banget bukan orang Solo. Orang, orang Solo asli ngomongnya itu tengkleng.
0: Oh tengkleng ya.
1: Nah, ngomong Jopo, ngomongnya mesti tengkleng.
0: Maklum mas.
1: Ketahuan. Pokoknya cara ngeceknya gampang. Kalau ngomong tengkleng itu berarti bukan orang Solo. Tengkleng, nanti biar harganya gak dikepro.
0: Betul.
1: Ngomongnya tengkleng. Tengkleng. Tips aja itu.
0: Tips
1: ya.
0: Aja.
1: Tengkleng setunggal mas. Iya, iya. Baiklah, silakan ya abis ini menikmati Solo dengan berbagai dan beragam kulinernya. Ya, mungkin ya, juga semoga aja bisa having fun ya barengan Mas Roy dan kawan-kawan nanti ya. Baiklah. Ini satu lagu penutup ya dengan lagu selamanya. Udah siap ini ya? Udah siap ya. Jadi semuanya selamat mendengarkan ya, terutama teman-teman dimanapun kamu berada. From Him, selamanya.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI DJ.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini, edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Kita ke informasi kali ini terkait dengan untuk pertama kalinya lomba teknologi parenting perangkat lunak ini diadakan di Jambore Pemuda Purbalingga, dan berikut laporan dari Andika Satria.
1: Jambore Pemuda Purbalingga 2026 di Gor Sasana Krida Perwira pada Kamis 27 Agustus 2026 semakin lengkap dengan hadirnya cabang perlombaan baru, yaitu teknologi piranti perangkat lunak. Untuk pertama kalinya kategori ini resmi dipertandingkan. Kehadiran cabang baru ini menjadi langkah strategis untuk menjaring talenta muda terbaik di bidang teknologi. Pemenang nantinya akan dipersiapkan sebagai perwakilan Kabupaten Purbalingga di Jambore Pemuda tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penilaian lomba mencakup beberapa aspek seperti inovasi, desain antar muka pengguna atau UI, tingkat keamanan sistem, dan kreativitas. Para peserta telah menyelesaikan 70% proyek dari rumah, lalu menyelesaikan sisa 30% secara langsung di lokasi selama 5 jam sebelum presentasi di hadapan juri. Peserta yang didominasi siswa SMA menjadi kejutan tersendiri. Juri lomba Billy Jody Setiawan mengaku terkesan dengan kemampuan para peserta.
2: Kalau saya lihat, ini sekelas maksudnya teman-teman SMA lah ya. Kalau di SMA itu kan memang tidak ada pelajaran yang namanya produktif. Produktif kaitan kalau di SMK itu kan ada yang produktif itu memang misalkan jurusan rekayasa perangkat lunak nih. Itu memang sebenarnya sudah dikhususkan memang mereka belajarnya itu kaitan dengan pengembangan aplikasi atau perangkat lunak lainnya. Tapi ini teman-teman menurut saya itu luar biasa. Karena di tahap SMA aja mereka udah bisa bikin sistem seperti ini. Maksudnya ada yang bikin sistem, terus kemudian satu itu sama Mas Kevin itu bikin game.
1: Billy menegaskan bahwa pemahaman teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI kini menjadi kebutuhan wajib bagi generasi muda. Pemuda yang lambat beradaptasi dikhawatirkan tertinggal dalam persaingan global. Ia berharap pemerintah daerah lebih serius memperhatikan bibit-bibit programmer di Purbalingga. Menurutnya, mereka memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi software developer, game developer, maupun profesional IT lainnya di masa depan. Andika Satria melaporkan.
0: Itu dia teman produk informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Bersama aku Dudian, tentunya di kesempatan malam hari ini temani kamu malam minggu, gak sendiri ya. Karena ramai juga di Studio Pro 2, kali ini kita mau bahas ada salah satu komunitas yang boleh dibilang komunitas untuk olahraganya aja, cabang olahraganya mungkin ya. Belum familiar kayaknya ya. Yeah. Tapi buat yang suka main ke GOR atau juga suka lewat di Tugu ya, nah itu tuh, itu mungkin penasaran juga, itu sebenarnya olahraga apa sih gitu ya. Nah ini kita akan bahas ya terkait dengan Getball. Nah ada salah satu universitas juga yang main ke Pro 2 ya, untuk kasih informasi juga terkait dengan apa namanya, kegiatan mereka ya dengan olahraga ini tuh kaitannya gimana. Oke, okay? Untuk itu kenalan dulu ya, ada siapa aja di kesempatan malam hari ini yang datang. Halo semuanya.
2: Halo.
1: Oke. Ya. Kita tadi sepi nih kayaknya malam minggu. Tapi kok rame nih. Dari mana? Apakah mau futsal atau gini? Ternyata ada salah satu apa sih namanya cabang olahraga. Ini masuknya apa sih kalau Getball sendiri?
2: Permainan.
1: Olahraga permainan. Iya. Kompetisinya ada nggak?
2: Ada.
1: Oh ada juga.
2: Ada banyak.
1: Oh iya. Masih ini ya, masih belum familiar ya?
2: Iya emang belum. Okay. Belum masif banget.
1: Ya, ini terkait dengan adanya UKM Getball Unsut ya. Oke, ya. Setelah adanya banyak pemberitaan pingin di Getball kan. Ya buat yang tahu-tahu aja ya.
2: Iya, boleh.
1: Tapi ini yang jelas berarti kalian-kalian ini adalah pelopornya untuk olahraga Getball di Unsut atau se-mana, se-Purwokerto atau se-Banyumas gitu atau gimana?
2: Oke, kalau sebenarnya ini ya Kak, di Unsut ini pertama. Ya, jadi benar-benar baru masuk di kampus Unsut itu ketika saya masuk sebagai dosen pertama gitu ya. Dan UKM ini baru berdiri belum ada sebulan, diresmikan ya, belum ada satu bulan. Tapi untuk Getball-nya sendiri kalau di Banyumas udah sekitar 10 tahun yang lalu sudah masuk di Banyumas.
1: Oh, artinya sebenarnya sudah lama, tapi memang kan ini olahraga yang belum familiar banget ya.
2: Belum masif.
1: Kecuali memang ada FOMO-nya itu makan akan lebih cepat ya.
2: Iya, betul.
1: Betul, ya. Oke, kita kenalan dulu deh. Pembinanya dulu nih, dari UKM Getball Unsut nih ada siapa Mbak?
2: Oke, Kak, halo, kenalin nama aku Bu Septiana ya, karena dosen ya, makanya Bu Septiana Dwirmawati SPDMOR dan saya salah satu dosen pendidikan jasmani di Universitas Jenderal Sudirman.
1: Oke, gitu. Karena sekarang sudah ada jurusan terkait dengan olahraga ya.
2: Iya, udah 11 tahun.
1: 11 tahun, ya. Dan itu juga tampaknya belum familiar. padahal ada loh ya. Oke, terus juga ada ketuanya nih ya dari Getball. Siapa Mas?
3: Halo, perkenalkan nama saya Juhdil Ato, sebagai ketua Getball di Unsut.
1: Oke, biasa dipanggilnya siapa nih?
3: Juhdil.
1: Oke, yeah. Kalau tadi Mbak Septia.
2: Iya, yeah, nah. Bu kali ya, ada Abu. Mahasiswa soalnya. Oh, iya.
3: Bu dosen.
1: Padahal kita-kita nih sudah ingin menyetarakan, ingin lebih muda gitu.
2: Ya boleh deh.
1: Oke, terus ada satu lagi nih sebagai core latihannya. Oke.
4: Ya, perkenalkan nama saya Bunga Nirmala Sakti. Sebagai koordinator latihan di UKM Getball ini.
1: Oke. Ada koordinatornya juga. Nih, aslinya mana sih? Kalau dari Mbak Septiana dari mana?
2: Kalau aku aslinya Kebumen, tapi sekarang udah menetap di sini.
1: Kalau di Kebumen ada juga olahraga serupa?
2: Ada.
1: Oh, berarti emang dari sana udah seneng gitu ya. Habis ini kalau berangkat dari sebuah kesenangan ya, mau kemanapun tempatnya ya, kalau nggak ada ya bikin gitu aja.
2: Iya, betul.
1: Iya. Terus juga kalau tadi Judil?
3: Kalau saya dari Tegal.
1: Oh, Tegal. Iya. Oke. Nah, kalau Bunga?
4: Saya warlock aja.
1: Wes warga lokal.
2: Akamsi
1: ya.
4: Warlock aja.
1: Oke. Ini sebenarnya berarti beda jurusan. Apa sih namanya ya? Iya benar ya, beda jurusan karena UKM UKM kan berarti kan dari mana aja bisa ya, kan?
3: Dari semua Unsut.
1: Oke. Kalau Judil dari mana kamu?
3: Kalau saya dari Pendidikan Jasmani angkatan 2024.
1: Oke. Kalau Bunga?
4: Sama, Kak.
1: Oh, samanya kayak makan gitu loh.
4: Sama deh.
2: Sama.
1: Jurusan juga sama?
4: Satu kelas.
1: Satu kelas juga. Iya. Oke. Ini kostumnya tadi sekilas sebenarnya kalau di belakang lain ada lagi ya, beda lagi gitu. Apakah ini kostum home itu way-nya atau gimana sih sebenarnya?
2: Bukan. Ini kostum kuliah.
1: Oh, kostum kuliah. Ya, ya. Oh, berarti kan kayak ini ya, setiap jurusan mungkin dia punya kostumnya sendiri-sendiri ya.
2: Iya, setiap angkatan ya.
1: Oh, angkatan.
4: Setiap kelas.
1: Oh, gitu. Ini jadi jadi berbeda nih.
2: Beda-beda kelas.
1: Kelihatan ya, apakah kameranya aku pindah ya?
4: Pindah-pindah boleh.
1: Tapi ini beda kelas, beda kelas, beda itu juga. Oke. Emang sengaja setiap kelasnya, setiap angkatannya memang harus punya tim ini atau gimana?
2: Enggak, kalau UKM itu kan univ ya kak, jadi memang harus melibatkan semua fakultas. Okay. Kalau di SK kami memang banyak dari luar fakultas. Kita kan FIKES, Fakultas Ilmu Kesehatan, dari luar FIKES juga ada. Gitu.
1: Oh gitu, ya yang membedakan ya itu tadi kostumnya ya. Tapi yang sebagai pelatihnya tetap sama Mbak Septia?
2: Menyesuaikan aja sih, kepengennya sama ya biar sama kan.
1: Iya kan, sebenarnya kan ini terselubung main hobi ya, hobi yang menjadi SKS gitu.
2: Iya,
1: bukan SKS, apa namanya? UMKM ya.
2: UKM.
1: Nah itu dia ya. Ada. Oke lah. Nanti kita akan bahas lebih banyak terkait dengan UKM satu ini ya. Nah, ini base-nya di mana sih berarti?
2: Ya di Unsud.
1: Nggak, maksudnya lapangannya itu yang bisa dipakai.
2: Kalau UKM kita home base-nya di lapangan kursus. Susilo Sudarman, iya, mesti pada tahu ya kak. Nah di situ kita ini langsung spill jadwal latihan ya.
1: Boleh deh, soalnya kalau misalnya biasanya kan kalau pagi atau sore itu biasanya cuma ya kalau nggak jalan jogging kecil aja.
2: Iya. Kapan
1: mau? Gak pernah kelihatan masalahnya.
4: Oh gitu.
2: Belum ya.
4: Berarti FOMO-nya nggak satu waktu gitu.
1: Iya, nggak pas kena aja nggak.
2: Iya. Gitu.
4: Jadi kalau kita latihannya itu rutin di hari Sabtu.
1: Oke.
4: Jamnya itu 7:30 sampai jam 10 pagi.
1: Oke. Jadi di situ ya rutin ya. Oke. Untuk sementara belum umum nih.
2: Belum ya. Iya.
3: Siapa yang mau gabung? Mahasiswa Unsud aja.
1: Oke, masih kisaran Unsud aja.
4: Iya, sekitar Unsud aja.
1: Oke, nanti kita akan ulas lebih banyak nih. Jadi buat kalian yang ngaku sebagai mahasiswa Unsud ya. Nah, dan penasaran daripada kamu cuma di kosan doang ya.
4: Betul.
1: Jauh dikit ya nongkrong di kafe gitu ya. Coba lah yang satu ini ya. Ayo diajakin futsal, kagak bisa futsal. Diajakin padel, kagak bisa. Ya coba yang ini.
2: Kagak bisa duitnya ya kalau padel ya.
1: Waduh. Yes ya, lumayan gitu ya. Oke. Nanti kita akan ulas semua ya. Dan buat yang ingin gabung juga silakan bisa WhatsApp di 081-327-312222 atau lewat live chat juga di RRI Purwokerto ya untuk YouTube kita.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, bahas terkait dengan olahraga yang mungkin ya untuk kalian ini merupakan olahraga yang baru, tapi sebenarnya udah lama banget ya, udah belasan tahun tadi ya? 11 tahun?
2: Ya kalau di Banyumasnya masuk tahun ke-11.
1: Nah, so tahun ke-11 ya, oke. Nah, banyak juga mungkin yang selama ini ingin melakukan olahraga tersebut tapi belum ada ya, biasanya kan ada tuh. Nah, kita akan kenalan dulu terkait dengan gateball itu sendiri. Gateball tuh sebenarnya apa sih? Siapa yang mau jelasin? Boleh dah, ketuanya boleh, pembinanya boleh, pingsut dulu juga boleh.
3: Oh, saya aja yang
1: ngerti. Oke, gimana nih?
3: Nah, gateball itu modifikasi dari kriket untuk memasukkan bola ke dalam 3 gawang. Nah, nanti yang terakhir tuh ada yang namanya goal pole atau agari. Nah, kalau...
1: nanti dulu nih, saya potong dulu.
4: Iya.
1: Karena orang awam yang tidak ngerti. Ini kan tadi kebetulan di depan ada... apa sih namanya?
2: Miniatur kali ya.
1: Miniaturnya ya. Iya, nah, iya, mungkin bisa dijelaskan pakai itu dong. biar ada gambaran aku ya. Ke depan aja, depan kamera.
2: Kayaknya ke sini deh judul. Nah,
3: enggak
2: apa-apa, enggak apa-apa.
1: Itu ada 3 gawang.
3: Nah, iya, 3 gawang. Nanti bola pertama tuh dari gate 1, gawang pertama.
1: Okay.
3: Nah, dimasukin ke gate, nanti ke gate 2, terus ke gate 3. Nah, ini yang terakhir tuh namanya goal pole atau agari. Nanti kalau bola itu sudah masuk ke G3, kita harus kenain agari ini.
1: Oke.
3: Biar dapat poin maksimal.
1: Oke. Tapi nantinya di apa sih namanya, di lapangan nyatanya ya, itu terserah panitia penyelenggara lomba atau apapun itu untuk menaruh apa sih namanya tiang gawang itu, apa sih namanya tiang gawang
2: gitu. Ya ini gawang
1: gate-nya itu ya, bebas kan kemana aja gitu kan.
2: Udah ada aturannya.
1: Oh, udah ada aturannya. Oh iya. Okay. Gimana sih aturannya?
3: Aturannya kalau gawang pertama itu panjangnya dari sini tuh 4 meter.
1: Oh gitu.
3: Nah,
1: oke. Okay.
3: Terus nah, nanti ini tuh lapangannya berarti 20x15. Nanti di tengah-tengahnya itu ada goal pole, harus di tengah-tengah ini, udah nggak bisa di utak-utik lagi, okay. harus gini.
1: Oke. Okay. Aku kira kayak ini, soalnya gateball-nya itu kan ibarat kata kayak golf ya, lubang golf bukan sih?
2: Iya, hole kalau di golf kan hole ya.
1: Iya, hole. Oke. Okay. Aku kira itu ya kayak lapangan golf aja yang maksudnya hole-holenya bebas gitu loh. Kalau ini enggak, ternyata ada kalo aturannya ini, sendiri.
3: Iya.
2: Oh, jadi okay, kalau golf itu kan lebih ke lintasan ya kak, ya kan? Kalau kita tuh lapangan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau lapangan ada ini ya spesifikasi ukurannya gitu. Jadi kalau gateball lebih ke lapangan, tapi kalau golf itu dia lebih ke lintasan sih kalau kita bilang seperti itu.
1: Oke. Okay. Ini kalau bola yang dibawa, sebenarnya apa sih namanya, bahannya apa bahannya?
2: Ini kak kayak apa, billiard. Namain billiard, ya mirip seperti billiard tapi diameternya lebih besar.
1: Oke, okay. Pemukulnya apa?
2: Mana stick? Ada stick.
1: Ada sticknya. Sticknya ada lagi.
2: Ada okay. Sticknya.
1: Ini kalau stick ini ya. Kalau golf, oke lah, kita masih tahu bentuknya dan itu kan olahraga yang sudah familiar.
3: Familiar.
1: Ya.
3: Ya.
1: Ada lah pasti toko olahraga yang ngejual.
2: Iya.
1: Tapi kalau gateball?
2: Ada sih, udah di Indonesia, di Jogja, kalau kita langganan di Jogja ya.
1: Oh berarti harus order, maksudnya di Purwokerto nih kayaknya belum ada deh.
2: Belum. Jadi tapi online lah, online ya, kita bilang online ada aja gitu.
1: Okay. Bisa kasih dikasih tahu
2: show gak apa-apa? Ya, ini bisa di adjust ya kak, jadi gitu. Bahannya lebih ke kayak...
1: Adjustnya panjang pendeknya?
2: Iya, panjang pendeknya, tapi kalau untuk berat headnya, ukuran dan sebagainya itu udah ada ketentuannya semua.
1: Oh, ini gitu. Kalau olahraga ini udah ada zaman dulu ya di Indonesia ya? Kayaknya pakai palu deh kayaknya.
2: Bisa lah ya.
1: Untuk olahraga ini maksudnya apa sih, kampung-kampung ya. Ya gitu kayaknya. Tapi ya nyatanya sampai aslinya dari mana nih olahraga?
2: Dari Jepang.
1: Oh, dari Jepang. Yeah. Oke. Okay. Kalau yang kayak pemukul kayak kasti tapi pakai bola juga, kalau enggak salah dari India kali ya. Itu apa deh? Tadi ini terinspirasi dari mana?
3: Gable?
2: Kriket.
1: Nah, kalau kriket dari mana? Tahu enggak?
2: Kayaknya Jepang juga deh.
1: Jepang juga.
2: Mm-mm. Cuman okay. Kalau gateball ini lebih ke combine dari 3 olahraga, yaitu golf, catur, catur sama billiard.
1: Gitu. Oke, kalau golf masih
2: karena akurasi karena ya
1: akurasi dan
2: swingnya.
1: Billiard bolanya dan masuk ke hole-nya oke,
2: ya, lah ya, betul, akurasi.
1: Oke ya. Tapi catur, apa kaitan catur kotak-kotak?
2: strateginya.
1: Oh, ada strateginya.
2: Iya.
1: Oke. Gitu. Jadi ini olahraga mikir sebenarnya ya.
2: Mikir iya, banget. Iya.
1: Bukan yang cuma kita asal pukul aja masuk udah beres deh gitu.
2: Iya, enggak
1: ya, ternyata ada strateginya sendiri.
2: Iya, ada strateginya.
1: Oke. Menarik juga ya. Oke. Ini apakah juga merupakan fakta menarik yang sebenarnya orang awam enggak tahu?
2: Ya, mungkin mereka kalau melihat cuman kayak cuman mukul-mukul aja gitu
1: beberapa
2: sih.
1: Beberapa kali kan aku lewat beberapa tempat ya, kayak yang tadi aku sebutin kayak di Gor ada, terus di mana?
0: Tugu.
1: Tugu ya, yeah. Itu kan ada yang main gitu ya. Kayaknya cuma tinggal mukul aja gitu, ternyata enggak.
2: Enggak, ada strateginya.
1: Atau gitu. Ada aturan berapa kali pukul, kayak golf kan ada berapa kali pukul masuk gitu kan dihitung juga gitu.
2: Enggak lah hitungannya enggak, tapi ketika kita dapat kesempatan untuk memukul pada setiap bola itu kita cuma dikasih waktu 10 detik.
1: Oh, gitu. Ada waktunya. Berarti itu yang nanti menjadi penilaian kecepatan memukulnya atau masuknya?
2: Poin masuk sama akurasi.
3: Akurasi.
1: Oh, gitu.
3: Berarti poin bisa ngenain bola yang lain gitu. Berarti misal ada dua bola satu lain. Nih, kenain bola kedua bisa itu.
2: Touch.
1: Ya, enggak, itu maksudnya satu kali main satu tim.
2: Ya.
1: Itu bolanya banyak.
3: Bolanya 5.
1: Bolanya 5.
3: 5 iya. Satu tim itu 5. Berarti bola itu dari nomor 1 sampai nomor 10. Nomor ganjil itu bolanya warna merah, kalau nomor genap itu putih. Jadi nanti setiap tim itu kalau 5 megang satu-satu bola. Berarti tim itu terdiri dari 5 orang begitu.
1: Mulai paham kenapa seperti catur. Karena ada ini, strateginya.
3: Ada strateginya, betul.
1: Ya, dia kalau apa sih namanya? Berbenturan tadi bahasanya
2: touch
1: tadi berarti nilainya akan berbeda lagi gitu ya.
2: Nanti ada apa tindakan lanjutannya gitu.
1: Kan enggak cepat-cepatan siapa yang masuk ke gate-nya ya.
3: Iya, betul. Iya,
2: banyak-banyakkan poin lah nanti tetap.
1: Oke. Nih, olahraga mikir ya.
2: Ya, olahraga mikir, betul.
1: Oke, tadi baru dibilang juga ternyata masih baru banget. Belum ada setahun bahkan ya.
2: Di mana?
1: Di Unsud.
2: Iya, belum.
3: Belum ada sebulan. Belum ada sebulan.
2: UKM-nya.
1: UKM-nya.
2: Iya, yang diresmikan.
3: Yang sudah resmi.
1: Tapi sebelumnya kan pasti udah ada ya. Udah. Ya belum ada sebulan, masa udah pada punya karena jersey sih kan.
3: Oh iya. Okay. Kalau jersey udah lama ini.
1: Nah, itu dia ya. Oke. Nih, gimana nih? Pihak kampus sendiri gimana?
2: Alhamdulillah ya. SK turun ya tanggapannya. Ketika SK turun berarti sangat mendukung. Okay. Tapi yang pasti sebelum didukung oleh kampus, kita juga didukung sama federasinya ya Kak. Kebetulan kalau di Banyumas sendiri ada yang namanya Pergasi Banyumas. Alhamdulillah kita juga didukung baik oleh federasi. Kemudian di tingkat provinsi juga kami di dikutsertakan dan sangat apa ya di
3: support
2: juga. Kemudian secara nasional juga kami berarti diakui juga gitu, apalagi di level mahasiswa gitu. Itu karena olahraga gatball sangat luas ya, inklusif lah saya bilang, inklusif gitu nggih, sehingga ketika muncul dari kelompok mahasiswa itu adalah suatu hal yang sangat-sangat luar biasa gitu Kak.
1: Oke. Ada ini nggak sih di pertandingan, nggak sih dipertandingkan di PON gitu atau gitu
2: ya? Udah. Kalau PON udah ada, BK PON udah ada, kejurnasnya juga udah ada gitu nggih. Kemudian ada lagi kayak popda-popda itu di beberapa wilayah di Jawa Tengah juga sudah dilaksanakan.
1: Oke. Justru ya ini merupakan suatu hal yang gayung bersambut ya. Karena ada nih caburnya yang dipertandingkan, tapi kan atletnya kita belum punya nih. Nah, begitu sudah ada otomatis kan ini akan sama-sama saling menguntungkan ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, menarik. Iya. Ya.
2: Kalau di Unif sih kita ada yang istilahnya POMNAS ya, Kak.
1: Oke.
2: Skateball udah masuk tapi masih eksebisi. Tapi itu udah masuk di POMNAS. Ya kayak PON tapi khusus mahasiswa. Gitu. Nah, itu makanya kenapa muncullah UKM gitu. Harapannya nanti kita bisa menjadi bagian dari POMNAS itu gitu.
1: Oke. Sementara baru seminggu sekali di hari Sabtu itu aja.
0: Betul, seminggu ya, sekali betul. Aja.
2: Untuk yang UKM.
1: Gitu. Okay. Untuk yang UKM, nanti di luar UKM.
3: Di luar UKM.
2: Ya, kita ada latihan lewat klub gitu. Kan sebagian kayak gitu ya Kak, sistemnya seperti ekskul kan.
1: Oke.
2: Okay. Kalau ekskul kan juga paling sekolah seminggu sekali. Nah, lainnya atletnya pasti akan latihan di luar lewat klub-klub mereka masing-masing gitu.
1: Oke.
2: Okay. UKM khusus sama.
1: Kalau di Purwokerto ya, itu udah mulai banyak klubnya?
2: Baru 3 sih Kak.
1: Itu juga Unsud?
2: Enggak, Unsud satu.
1: Oh, berarti ini sebenarnya apa namanya, sering exhibition sama kampus lain juga berarti?
2: Belum. Jadi kalau di Jateng itu ini fenomena yang luar biasa ya kak. Kita itu yang pertama tapi universitas, karena sebelumnya udah tapi politeknik gitu, UKM Gatebolnya gitu. Nah itu yang benar-benar bagi kita tuh suatu hal yang ini ya, baru gitu di Jawa Tengah terutama. Alhamdulillah kita jadi pelopor di universitas. Gitu. Jadi belum ada yang lain.
1: Oke. Buat ketuanya nih, si Juhlil ya. Kan dulu waktu awal-awal ya, itu pas gabung gimana sih? Yang penting mukul aja gitu, atau kan sebenarnya kalau kita lihat ya, mukul kan gampang ya. Tapi kan tidak semudah itu juga gitu loh. Oke, dulu pengalaman kamu awal-awal gimana sih main ini?
3: Jujur, pertama itu FOMO ya kak. Jadi jadi ada teman kelas itu ikut skateball. Saya itu jujur nggak ada apa ya, olahraga yang ditekuni begitu. Terus saya beranikan diri nih, niat masuk ke dunia perskateboardan ini, dan lama-lama ini jadi nyaman gitu. Soalnya main skateball itu apa ya, kayak fisiknya itu gak terlalu berat begitu, cuman main akurasi sama ini strategi begitu. Kalau strategi saya lebih senang, lebih suka strategi begitu.
1: Jadi emang dasarnya adalah pemikir dulu ya, mikir-mikir dan sebagainya. Sebenarnya durasi dari gatebol satu kali permainan berapa sih?
3: Kalau untuk durasi gatebol itu 30 menit.
1: Itu non-stop kan? Atau gantian? 30 menit itu gantian? Kan tadi ada 5 player kalau gak salah.
3: Iya. Berarti nanti kan mukul itu waktunya 10 detik. Nanti 10 detik itu gantian gitu.
2: Berurutan bolanya.
1: Iya. Berarti kan apa namanya, ada waktu jeda istirahatnya dalam 30 menit itu ya. Enggak capek-capek banget lah. Soalnya kalau kita melihat pertandingan tapi cabur-cabur yang lain kan kayak sepak bola katakanlah 45 menit ya udah dia main terus di situ kan. Tenaganya kan pasti lebih capek. Nah, kalau dari Judil sendiri justru senang nih yang kayak gini nih, nggak begitu capek ya. Paling hitam lah ya.
2: Betul.
1: belum ada yang indoor kan, outdoor aja masih jarang kan. Kalau Bunga gimana dulu waktu awal-awal?
0: Kalau awal-awal saya sih diajak sama pembinanya langsung kayak diberi kesempatan, terus juga jadinya pertama-tama pasti ada rasa ingin tahu, karena emang benar-benar tuh gatebol tuh saya benar-benar nggak tahu gitu loh, gatebol sih apa ya gitu. Jadinya kayak waktu dikasih kesempatan terus diajak kayak ayo kita gabung latihan gitu, kayak so excited gitu jadinya. Terus setelah diajak habis itu dikasih kesempatan juga, otomatis kayak wah ini mungkin jadi sebuah rumah ataupun sebuah dimana kita bisa apa, berkolaborasi dan saling mengenal satu sama lain juga jadinya. Pokoknya di situ ada satu kenyamanan yang bisa ditimbulkan dari gatebol tersebut.
1: Tapi selain mengenal, sebelum mengenal gatebol, sebelumnya udah ada cabur apa yang kamu suka gitu?
0: Kalau saya lebih ke softball.
1: Oh, softball. Ya enggak jauh-jauh dari bola juga sebenarnya.
2: Iya sih, betul.
1: Tapi waktu awal-awal nih, Mbak Septi sendiri nih, kan belum ada nih yang belum tahu siapa yang akan ikut, siapa yang suka tertarik gitu ya. Apakah kalau sore-sore itu main sendiri?
2: Enggak, Kak. Jadi memang sebenarnya kan tadinya saya belum di Unsut ya, tapi saya udah bekerja di Banyumas gitu. Memang dulu saya punya goals gitu, kalau nanti saya udah mulai masuk Unsut, saya pengen gatebol ini masuk ke dunia akademik gitu aja sebenarnya sederhana. Terus ngajaknya cuman ketika saya ngajar gitu ya kak, cuma kayak ini saya punya olahraga baru gitu kan. Siapa yang mau bergabung monggo hubungi saya langsung gitu aja. Udah sih, mana kayak gitu doang kak. Gak banyak lah dulu kayaknya cewek-cewek ya, karena kan nyari atlet putri susah banget kak. Jujur ya, saya selama menjadi atlet dari Ingus sampai sekarang itu nyari atlet putri itu susah banget. Jadi kemarin waktu saya ngajak teman-teman mahasiswa pun itu mentionnya, iya saya mentionnya saya utamain yang putri gitu, karena cari atlet putri itu susah. Misal udah ada pun, ya aduh skincare aku ini ya luntur gitu. Apa misalnya
1: mau mulai kesana, memang udah paham ya.
2: Makanya ketika saya mengajak mahasiswa ya, saya bilang konteksnya mahasiswa untuk bergabung dengan saya itu benar-benar yang kalian tuh benar-benar mau dari kalian dulu gitu. Jadi ketika kalian sudah menghubungi saya, artinya kalian udah siap nih untuk bertanggung jawab terhadap dirinya gitu aja.
1: Sesuatu hal yang baru, nggak cuma di apa namanya di Unsut gitu ya, pastinya juga peralatannya kan harusnya juga ada ya, yeah, mumpuni pada saat itu. Nah, waktu itu gimana? Peralatannya udah punya? Kalau okay, misalnya yang tertarik kok kayak hubungi saya ternyata ada 10.
2: Oke.
1: Okay. Peralatannya kan belum tentu ada 10 ya, yeah, saat itu gitu. Mm. Oke, itu gimana?
2: Waktu itu sebenarnya saya udah ready-in 5 stick yang tadi ya, yang dikenalkan, terus bola mungkin baru sekitar 2 set karena satu setnya kan 10 ya. 2 set sama paling enggak ada seperangkat lapangan ini karena ada gate-nya dan sebagainya. Itu dulu saya udah nyiapin itu Kak, karena sebenarnya di Kebumen sendiri saya udah narapin itu.
1: Okay.
2: Tapi umum gitu. Nah, ketika saya geser ke sini ke Banyumas, ya udah alatnya saya bawa gitu ya. Ketika saya ngajak, saya cuman dulu sama suami ya, alhamdulillah suami sangat mendukung gitu ya. Ya udah kita sediain alat setidaknya 5 stick, 1 set semua peralatan gitu aja.
1: Oke.
2: Okay. Itu udah sih ready itu aja Kak gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ya nanti kita akan ulas lagi dah ya terkait dengan yang satu ini. Soalnya kalau enggak kayak gitu labas nih aku di sini.
2: Iya, labas.
1: Oke, oke. Nanti kita ulas lagi terkait dengan Gateball ya. Tadi apa namanya? Bahas dikit terkait Gateball itu apa sih sebenarnya, terus pengalaman dari rekan-rekan yang di sini bisa gabung tuh gimana juga ya. Dan ternyata ini olahraga yang enggak cuma ngandalin akurasi juga ya, tapi pemikiran tuh strategi juga penting di situ ya. Terus apa sih namanya, letak-letak dari gate-nya itu juga ada aturannya sendiri ya. Nanti kita akan ulas itu lagi ya. Maka dari itu stay tune tetap di 99 Pro 2 FM Broker, teman terbaik kamu.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kita lanjut lagi nih teman berdua ya, bahas olahraga getball. Ya memang sekarang mulai banyak olahraga-olahraga baru yang muncul ya. Oke, tapi malam ini kita fokusnya ke getball ya. Olahraga yang kayak golf tapi pemukulnya bentuknya kayak apa? Palu paling gampang ya, yang bisa apa sih namanya divisualkan gitu ya. Tapi ribet ternyata. Yeah. Ada menitannya. Itu juga kebetulan dibawa ya. Yeah, Oke. Itu apa itu? Jam
2: ini
1: atau
2: timer?
1: Oke. Okay. Yeah. Bisa mungkin ditunjukin ke kamera? Oh gitu. Oke.
2: Jadi timer ini fungsinya untuk ya waktu ya timernya, waktunya sendiri, kemudian penghitungan skor.
1: Oh itu atas bawah itu kan ada nomornya tuh. Itu nomor bolanya atau apa tuh maksudnya?
3: Nah ya benar, ini tuh nomor bolanya. Berarti nanti kalau bolanya masuk ke gawang satu, kita tinggal pencet satu.
1: Oh gitu. Ya.
2: Bola berapa nih yang masuk gitu kan? Misal bola nomor satu, berarti kita pencet bola nomor satu.
1: Oke.
3: Misal bola 6, pencet bola 6. Nanti bisa pencet terus sampai ke agari, sampai ke tengah. Nanti maksimal itu poinnya 5.
2: Satu bola.
3: Satu bola maksimal poinnya 5.
1: Oke. Ini sebenarnya kalau di Unsut sendiri ya, masih baru ya untuk UMKM. UKM-nya ya. UKM-nya masih baru, belum ada sebulan bahkan tadi disebut ya. Tapi kalau untuk perkembangan teknologinya, kalau ngelihat itu ya, itu kayaknya udah lama banget gitu ya. Bahkan keren loh, maksudnya teknologinya maju banget, bisa nentuin bola mana yang akan masuk. Maksudnya masuk terus nanti dicatatnya di situ gitu ya. Ada timer dan lain sebagainya, itu akan memudahkan sekali ya. Oke. Menarik sih ya. Kalau tadi ngomongin tantangan ya untuk mencari apa namanya, atlet ya berarti. Nah atlet-atlet khususnya yang dari kaum Hawa, ya agak sulit nih, karena memang terkait sama ya looking ya, kecantikan ya. Jadi ini kan agak panas-panasan ya, otomatis itu akan menjadi tantangan tersendiri ya. Justru malah enak tuh kalau kayak gitu. Dalam artian sudah terseleksi oleh niat dan keinginan maksudnya ya. Mereka-mereka yang ingin gabung tuh udah pasti apa sih namanya, akan lebih lama ikut di klub itu gitu, karena memang udah berangkatnya dari biar dia memang pingin gitu.
3: Pengen,
1: ya
3: niat.
1: Tapi kalau si Jundil agak meragukan, kayaknya kayak ada cewek yang ditaksir.
2: Nggak ngerti ya saya. Saya pura-pura nggak tahu aja deh.
1: Aku sih bercanda aja sih ya. Oke, tapi kalau Mbak Setiana nih lihat olahraga getball sendiri, sebenarnya tantangannya apa sih?
2: Banyak ya, jadi getball sendiri itu kan masih dianggap suatu olahraga yang apa ya, kita bilang gampang lah gitu, sepele lah gitu. Tapi ada yang menganggap bahwasanya ini tuh susah, tidak mudah dipahami oleh semua orang gitu. Tapi pada kenyataannya sih ketika kita menjalannya secara rutin gitu ya, continue gitu ya, semua itu bisa dipahami dalam waktu yang cukup singkat lah gitu. Nyatanya kalau saya dulu tantangannya ngelatih anak-anak ini kan benar-benar dari nol ya Kak. Benar-benar mereka megang stick aja gak bisa gitu, gak ngerti gitu ya. Sampai mereka tuh benar-benar udah bisa sekarang mengembangkan bagaimana mereka megang stick, terus mengatur strateginya sendiri itu dengan sangat baik gitu. Jadi tantangannya sebenarnya karena ini hal yang masih apa ya, tabu buat orang-orang gitu ya. Terus apalagi olahraga ini tuh untuk semua usia gitu. Nah mungkin bisa jadi di sini kayak yang lebih dulu memulai mungkin dia akan lebih mahir gitu ya kalau bahasanya. Tapi kenyataannya ketika kita mengejarnya dengan waktu latihan yang lebih banyak gitu ya, semuanya bisa lebih cepat. Apalagi dengan background teman-teman adalah olahraga gitu, secara motorik udah bagus, fisiknya terbentuk gitu ya, sehingga untuk menyesuaikan dengan olahraga yang baru ini lebih mudah gitu.
1: Oke. Ya kalau karena ini mirip banget sama golf ya, ya jadi aku nyambungin sana lah ya, biar ibarat kata tuh kalau lagi nongkrong tuh nyambung.
2: Ya boleh.
1: Nah, kalau golf kan kalau nggak salah ya mukul aja, dia latihan mukulnya kan gerakannya ada, terus posisi postur tubuhnya juga ada gitu. Nah di getball kayak gitu juga nggak?
2: Ada, kita ada latihan yang istilahnya swing ya, gitu. Jadi buat biar balance pegang sticknya, artinya nanti perkenaan bola sama head sticknya tuh bisa sesuai, bisa tepat gitu. Karena kuncinya di situ sebenarnya Kak. Mau bikin titis ibaratnya ya. Mau bikin kamu bisa akurat itu, ya berarti perkenaan head dan bolanya harus tepat dulu gitu. Dan bisa jadi di kondisi ketika kita bermain tuh kan lagi grogi ya Kak, mungkin bisa jadi kena bagian pinggirnya bola, itu akhirnya meleset gitu dan sebagainya, itu semuanya bisa terjadi. Sehingga kita melatih untuk apa ya, drillingnya itu banyak di swing, pengayunan stringnya. Okay.
1: Karena itu gitu, merupakan dasarnya sendiri.
2: Basic
1: ya.
2: Basic banget. Okay. Ya,
1: so, hampir semua olahraga kan ada gerakan dasar yang memang itu dilatih ya paling awal pasti itu dulu gitu ya, kan. Betul. Walaupun mungkin kalau latihan mungkin tadi dari jam 8 sampai jam 10 ya.
2: Iya.
1: Ya, lumayan tuh 2 jam ya. Mungkin 30 menit terakhir baru buat games-nya ya, awalnya gitu. Ya bisa repetitif ya, cuma tadi cuma swing-swing doang ya. Oke, oke. Tapi kalau untuk apa sih namanya, ukuran dan berat bolanya sama?
2: Sama. Sama semua.
1: Sama semua.
2: Iya, sama semua. Oke.
1: Enggak yang apa sih, kalau ditinju kan ada dia kelas berat, kelas ringan gitu. Kalau ini enggak, sama. Enggak.
3: Sama semua.
1: Sama semua. Oke. Gitu. Berarti kalau makin sering latihan otomatis dia akan terbiasa dengan bolanya dan pukulannya ya, stiknya ya.
2: Iya, betul.
1: Ya,
2: nanti ball feel-nya lebih dapat sih gitu. Terus otomatisasinya juga pasti akan lebih baik gitu.
1: Oke. Okay. Ini kan karena berhubung musimnya lagi musim kayak gini nih. Yeah. Ya, musimnya kemarau ya, panjang banget ya. Dan rumput kan akhirnya menguning. Bahkan kayaknya enggak ada rumput tuh, udah tinggal batu dan juga
0: tanah.
1: Tanah ya. Oke, itu kalau di gateball ngaruhnya seberapa besar? Kan biasanya rumput kan. Rumput bahkan kalau sepak bola tinggi rendah aja udah ngaruh tuh. Nah, kalau di gateball?
0: Kalau di gateball itu ya pasti aruh banget lah masalah.
1: Okay.
0: Terus kalau yang tadi kan lapangan lah. Lapangan itu kan jadi faktor utamanya itu. Nah, dari lapangan yang udah gak ada rumputnya itu tuh masih udah pasti mengganggu banget dari permainannya. Tapi karena kita udah terlatih, nah itu tadi teknik dasar yang kita sudah secara repetisi itu udah lebih banyak dan lebih sering. Jadi kita harus adanya aklimatisasi di mana itu
2: bisa menyesuaikan ya,
0: menyesuaikan lapangan langsung ya, langsung udah bisa menyesuaikan gitu ya,
2: adaptasi
0: lapangan gitu.
1: Oke, karena kan akan berbeda ya dengan adanya rumput dan tidak ya. Ayunan dan kekuatannya itu ya, kan pasti akan
2: disesuaikan ya. Iya, betul.
1: Oke ya, di situ juga menjadi tantangan tersendiri nih ya. Tapi kalau dari segi pembina nih, tantangannya apa? Apakah memang masih sulit untuk mendapatkan bibit-bibit baru?
2: Lumayan.
1: Apa harus masuk ke SKS dulu? Oh,
2: enggak. Lumayan kak, cuman kalau saya kan lebih ke I'm not the first, itu bukan quantity ya, tapi aku pengen quality gitu. Karena sebenarnya base-nya gini, dengan 7-8 atlet aja sebenarnya kita udah bisa bermain gateball, untuk kita mempersiapkan satu tim gitu yang baik untuk di sebuah kompetisi sebenarnya gitu.
1: Okay, artinya 5 pemain inti, 2 cadangan.
2: Ya, sebenarnya 3 ya, 3 cadangan kalau karena kita kan ada beberapa nomor nih, sebenarnya ada 11 nomor pertandingan di gateball. Cukup banyak ya gitu. Nah, yang paling banyak itu adalah yang beregu, satu tim berdelapan tapi dengan line up 5 orang pertama gitu. Sebenarnya tantangannya enggak berat-berat banget sih gitu. Karena saya lebih ke kualitas ya, Kak. Dibanding, maksudnya kuantiti, kalau banyak orang okelah, nanti pasti kan akan yang namanya ini ya seleksi alam. Tapi ketika saya ngelatih dengan komposisi orang yang tidak banyak tapi benar-benar responsibility ya dengan apa yang dia pilih, saya malah lebih seneng gitu. Kayak lebih ini aja sih, sesuai dengan goals-nya aja gitu.
1: Kalau untuk saat ini klubnya banyak. Tiga tadi. Tapi kalau ini kan kalian beda angkatan atau apa?
2: Beda kelas.
1: Itu udah banyak tuh?
2: Belum. Gimana 10, ya? 10 lah.
1: 10 gitu. Kelas. Ya artinya kan berarti ada
2: 10 anak.
1: Kan 10 kelas kan berarti kan artinya ada 10 tim gitu kan?
2: Belum semasif itu ya, Kak.
3: Kalau dari angkatan saya itu ada 10, terus angkatan bawahnya lagi itu ada 10 juga. Berarti dari di klub itu ada 20 anak.
1: Oke.
2: Baru segitu ya.
1: Saya kan ini akan menjadi tantangan kedepannya ya, kalau nggak ada yang baru lagi kan. Nah ini kan akan bingung, soalnya kan kalian nantinya pasti akan lulus kan.
3: Iya betul. Regenerasi lah.
1: Nah itu dia, penting banget ya. Kalau dulu zamannya pas saya tuh futsal pas waktu awal-awal tuh banyak banget tuh menjamur, tapi sekarang setelah sekian belas tahun berlalu kayaknya juga lihat lapangan futsal juga banyak sepi gitu loh. Oke ya. Nah, ini ada syarat khusus nggak untuk bisa gabung ke gateball UMKM-nya? Apakah
0: UKM? Kita nggak jual.
1: Jadi sering baca UMKM daripada UKM.
0: Baiklah. Baik, untuk syarat kursi itu udah pasti nggak ada ya. Cuman kalau lebih ke konsistensi, niat sama maunya bertanggung jawab gitu.
1: Okay.
0: Karena kan kalau misal teman-teman nanti nih udah berniat dan udah memilih buat ikut UKM nih, otomatis kan harusnya bertanggung jawab. Nah,

0: Berarti untuk saat ini baru satu berarti baru satu aja seminggunya ya. Oke, nggak pingin ditambah?
1: Belum kali ya.
2: Cek gelombang dulu kak.
1: Iya. Cek ombang-ombang apa ombang-ombangnya dulu nih. Kira-kira seberapa banyak sih yang minat gitu ya dengan kitball ini?
0: Oke. Ini kalau kita ngomongin di luar dari UKM ya yang belum ada sebulan diresmikan ya. Tapi kalau dibentuknya pasti bukan dibentuk sih, maksudnya kegiatannya pasti udah lama ya. Oke, kan sempat juga nih kita menjadi kota yang benar-benar hujan mulu ya. Nah, itu gimana? Untuk permainannya?
1: Kalau pas hujan maksudnya.
0: Ya. Atau enggak usah deh kan hujan.
1: Iya, ini sih kita menyesuaikan ya. Karena kan latihan kitball tuh enggak cuman di lapangan aja ya kak, kayak latihan fisik kan juga perlu.
0: Oke.
1: Gitu. Mungkin kita bisa sesuaikan dengan latihan secara indoor, latihan fisiknya.
0: Gitu.
1: Ya kalau anak sekarang bilangnya nge-gym gitu sih.
0: Iya.
1: Tapi latihan teknik di dalam ruangan juga bisa kak.
0: Kok bisa? Kan beda lagi kalau di dalam ruangan berarti.
1: Pakai sintetis.
0: Bentar, apa dikit doang dia udah jauh dong.
1: Yang penting kan repetisinya.
0: Oke.
2: Muscle memory-nya ya.
1: Iya, muscle memory. Jadi repetisi itu kan nanti akan membentuk muscle memory ya, supaya ketika dia memukul dan sebagainya itu ototnya sudah bisa menyesuaikan gitu. Sebenarnya lebih ke kalau hujan ya udah kita latihan indoor bisa sih dengan modified berbagai jenis latihan ya, Kak. Misal kalau emang fokusnya lagi di basic skill ya, gimana caranya kita membuat latihan basic itu dengan repetisi yang mungkin bisa kita tambahkan lagi gitu. Sebenarnya tinggal disesuaikan aja. Pakai sintetis sih, jauh ini kita pakai sintetis bisa.
0: Oke. Terakhir deh, ini karena ini kan merupakan UKM Gateball Unsut ya. Syaratnya otomatis kan harus mahasiswa Unsut. Tapi kalau dari jurusannya gimana?
1: Bebas juga. Bebas. Yang penting Unsut. Mahasiswa Unsut ya.
0: Oke, yang penting itu ya.
1: Iya.
0: Oke, umur bebas.
1: Bebas.
0: Umur juga angkatan bebas.
1: Bebas.
0: Gak jadi masalah ya, cowok saya juga boleh.
1: Bebas.
0: Bebas.
3: Berarti itu tadi syaratnya cuma satu, mahasiswa Unsut.
0: Iya. Gitu. Udah itu doang ya.
1: Iya.
0: Yang memiliki niat dan
2: konsistensi dan tanggung jawab.
0: Iya. Apalagi yang satu kan harusnya gak ada kelas kan?
2: Wah,
0: gak ada.
2: Free banget itu.
0: Free kan? Gak usah lesan. Gak usah lesan malam minggu orang pagi.
1: Iya.
0: Gak usah lesan. Ya itu dia. Ya. Oke lah. Jadi kalau jadwalnya tadi udah di spill tapi mungkin bisa diulang lagi.
2: Ya untuk jadwalnya ya teman-teman dicatat dan didengarkan. Kita latihan rutin ada di hari Sabtu jamnya 7:30 sampai jam 10 aja. Tapi kalau emang mau tambah ya boleh aja sih.
0: Oke.
1: Yang penting lapangannya dipakai ya.
2: Kalau lapangannya enggak dipakai, itu aja ceritanya.
0: Oke. Nah, ini dia. Kita ngomongin lapangan yang di SS ya.
1: Iya.
0: Nah, itu kan belum ya kayak tadi dibilang kalau lapangannya dipakai. Nah, kalau pas lagi dipakai kalian kegiatannya gimana?
1: Tinggal geser aja.
2: Kan semua lapangan bola yang berumput itu bisa dipakai
1: buat
0: kickball.
1: Iya.
0: Oh,
1: yang
0: penting
3: berumput, yang mana yang ready kita pakai nanti.
2: Iya. Geser-geser kemana boleh lah ayo.
0: Iya. Oke. Nah, buat yang penasaran nih buat kalian ya yang kuliah di Unsut gitu ya. Ini karena memang syarat masuk ke UKM Unsut ya udah pasti
3: mahasiswa Unsut ya.
0: Nah, tiap pagi lah minimal lihat dulu tuh di hari Sabtu ya jam 8 sampai jam 10 ya. Berkedok jogging atau lari-lari atau jalan-jalan boleh lah masuk situ lihat ya di SS ya. Nah itu tinggal dilihat tuh oh ternyata mainnya kayak gitu asik juga kali ya bisa ngikut. Nah itu dia ya. Ada ini kak kalau sekarang kan zamannya terkait sama sosmed. Nah ini ada nggak sosmed khusus untuk UKM Gateball?
1: Ada
2: dong.
0: Nah, oke, barangkali ada yang pingin lihat juga kayak apa sih sebenarnya ya. Soalnya kan tadi waktu aku masuk pun Gateball opo nih langsung searching dulu tuh. Minimal paham dulu lah. Nah, ini barangkali kan sekarang jambannya udah kayak gitu ya. Sosmed udah maju ya, maksudnya udah banyak yang make pingin lihatnya di situ nah. Nah, itu di mana tuh?
3: Nah, kebetulan setelah SK turun kami langsung bikin sosial media dari UKM Gateball sendiri.
0: Oke.
3: Nah, untuk Instagramnya namanya UKM Gateball Unsut. Nanti cari aja di situ.
0: Oke.
3: Itu ada
0: kegiatan,
3: kegiatan ada. Jadwal latihan dan semua kegiatan tentang Gateball Unsut itu nanti ada di Instagramnya.
0: Oke, berarti sementara baru Instagram.
3: Iya betul.
1: Ya, Instagram aja dulu kali ya.
0: Mungkin nanti TikTok nunggu.
3: TikTok nunggu.
0: Ya. Kan biasanya TikTok kan lebih ke short video gitu ya. Itu juga bisa mendukung Gateballnya nanti bisa lebih berkembang lagi. Oke, menarik ya. Mungkin ada yang belum aku tanyakan yang ingin disampaikan juga nih. Gimana nih, Mbak Setia?
1: Oh iya, sebenarnya UKM ini sendiri kita membuat, kalau saya ya kak, membuat itu pengen teman-teman bisa mengeksplorkan dirinya ya. Karena anak mahasiswa sekarang mungkin

0: sibuknya kuliah, ada yang kupu-kupu,
1: nah,
0: ada yang
1: dia.
0: Kunang-kunang gitu ya.
1: Saya itu.
0: Harapannya dengan adanya UKM ini, teman-teman yang mungkin bukan base olahraga tapi pengen olahraga yang enggak terlalu berat, itu bisa gabung di Getball gitu. Terus enggak jadi kupu-kupu juga gitu. Apalagi anak kuliah mungkin pusing ya mikirin tugas. Harapannya olahraga ini bisa jadi salah satu inilah refresh-nya teman-teman semua gitu. Terus sebenarnya gini Kak, kenapa sih pengen ada UKM gitu kalau saya ya dulu? Karena ternyata udah ada POMNAS-nya. Waktu itu saya penasaran sih, saya cari tahu gitu, udah ada POMNAS-nya gitu ya. Harapannya kita udah mempersiapkan nih ketika nanti mungkin ada kesempatan di POMNAS gitu ya Kak, kita udah ready nih atletnya gitu. Karena kan gak mungkin ya kita bentuk atlet dalam 1-2 bulan gitu. Harapannya udah ada, regenerasinya udah ada gitu gak ya. Atau kita juga bisa diikutkan di event-event yang di luar untuk khusus mahasiswa. Kayak alhamdulillah kan dalam waktu dekat mau ada kejurnas ya Kak.
1: Kejurnasnya apa, tingkat?
0: Nasional.
1: Nasional.
0: Iya, nah alhamdulillah. Semoga kita ada kesempatan gitu. Alhamdulillah kita ada kesempatan dan dari federasi, dari Pergasi Banyumasnya ya, alhamdulillah kita sedang diusahakan sama ketuanya gitu. Nah ketuanya tuh Pak Ruli, alhamdulillah beliau juga sangat mendukung karena melihat dari teman-teman mahasiswa ini sangat potensi gitu. Nah harapannya nanti dengan kesempatan itu kita bisa memberikan stimulus juga nih buat teman-teman baru yang pengen bergabung gitu sih Kak.
1: Oke, artinya jadi, target jangka pendeknya adalah mengikuti ajang tadi.
0: Iya, betul. Harapannya kita punya kesempatan nih Kak, karena memang sebenarnya ada kesempatan gitu ya di kejurnas ini. Semoga nanti usahanya Pak Ruli bisa berhasil gitu.
1: Ada latihan tambahannya karena bentar lagi mau ikutin apa turnamen?
0: Ya, kita kan latihan juga di klub ya Kak, di luar UKM kita juga di klub karena kita lahir dari klub ya. Itu alhamdulillah kita punya jadwal rutin juga di klub. Gitu. Jadi walaupun nggak ada event, kita punya latihan rutin juga gitu. Jadi untuk menjaga ya, untuk menjaga performa teman-teman gitu di Getball.
1: Oke. Okay. Oh tadi instrumen yang digunakan bola udah pasti kayak gitu ya. Terus juga pemukulnya, namanya benar stick pemukul
0: stick,
1: atau
0: yeah, stick
1: ya. Sticknya juga kayak gitu. Tapi kalau sepatu bebas kah Pak? Harus ada sepatu khusus juga buat olahraga Getball?
0: Enggak sih, sepatu yang penting ya sepatu olahraga gitu ya Kak, yang penting nyaman dipakai dan ibaratnya outsole-nya itu sesuai, karena kita ada beberapa teknik yang memang melibatkan outsole gitu.
1: Nah itu dia, kalau ini kan mainnya kan di rumput bola ya, kan bisa aja pakai sepatu bola kayak yang ada poolnya atau mungkin sepatu futsal yang dia untuk rumput sintetis kan juga ada tuh.
0: Sebenarnya boleh aja pakai futsal kalau memang nyamannya pakai sepatu futsal, boleh juga sih Kak. Okay. Cuman tinggal disesuaikan karena kita ada teknik yang namanya sparking, itu di mana kita menginjak dua bola gitu. Jadi ada teknik yang agak susah lagi nih, level up ya. Level up lagi gitu.
1: Mukulnya di atas dua bola.
0: Mukulnya gimana ya Dil?
1: Oh jadi bolanya diinjak dulu terus
0: ini. Iya, dan kita harus melepaskan salah satu bolanya.
1: Oh
0: dan
1: iya, berarti kayak pendulum kan dia di tek.
0: Yo, iya gitu.
1: Soal visual saya cepat. Iya, kayak gitu.
0: Itu kan, nah itu artinya kan kita harus menyesuaikan sepatu yang paling nyaman digunakan oleh kita. Dan ketika melakukan sparking itu support juga gitu.
1: Oh iya.
0: Paling itu aja sih.
1: Yes, berarti nanti untuk teman-teman yang ingin bergabung khususnya untuk mahasiswa Unzut nih, tinggal datang aja karena peralatan udah ada semua.
0: Udah ready semua. Tinggal datang bawa badan aja.
2: Bawa badan aja.
1: Sepatu juga.
0: Iya.
1: Ukurannya beda ya. Oh, bau lagi kakinya. Oke, itu dia ya. Nah, buat yang penasaran tadi di UKM Getball Unsut
0: di Instagram.
1: Instagramnya itu ya, atau datang langsung deh di setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 10
0: pagi
1: di
0: Gorsus
1: SS lah ya. Nah, itu dia gampangannya ya. Terima kasih nih udah gabung dari UKM Getball Unsut ya. Semoga dengan kalian main ke sini terus banyak juga teman-teman dari Unsut yang ada nih olahraga baru nih yang bisa di dicoba gitu ya. Daripada kupu-kupu ya, ada coba produktif dikit ya. Nah, ini bisa ikutan ke sini ya. Ataupun buat orang awam yang penasaran kan, itu juga sebenarnya bisa karena
0: boleh
1: ada beberapa
0: banget
1: klub-klub juga ya.
0: Betul.
1: Mungkin nanti gabungnya ke klubnya nih, bukan ke
0: UKM-nya.
1: Karena kan syaratnya adalah mahasiswa Unsur.
0: Iya, boleh.
1: Itu dia ya. Terakhir mungkin ada apa slogan yel-yel itu ada gak sih? Gak ada ya?
0: Oh belum.
1: Masih baru banget ya?
0: Masih baru banget.
1: Makasih nih buat Mbak Setiana, terus juga buat Juhdil. Terus juga ada Bunga udah main kesini ya. Dan beberapa rekan lain yang ada di sana, di pojok sana, di belakang ya. Oke, terima kasih dah udah main. Semoga lain kesempatan bisa lagi dengan datang tapi beda cerita. Insyaallah. Ceritanya adalah mengikuti kejuaraan dan mungkin bawa medalinya kan.
0: Amin.
1: Oke, itu dia bahasan kita di kesempatan malam hari ini teman berdua ya. Kita akan lanjut sampai nanti di jam 12 untuk jaga malam. Oke, terima kasih semuanya.
0: Terima kasih kembali ke

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

kedua Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sepel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sepel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Teman berdua nih lanjut lagi ya, tentunya bersama aku Dodi Widian di kesempatan malam ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ya, kita ngomongin apa sih malam ini? Kita ngomongin ya terkait dengan cara kamu mengisi malam minggu. Itu caranya gimana ya, kalau di tempatku itu lagi malam perayaan ya. Untuk acaranya RW sih ya. Kalau RT udah, RT tuh di tanggal 16-nya. Nah kalau di RW malam ini nih. Nih ya, malam tasakurannya malam ini ya. Beberapa tempat juga kayaknya juga ngisi ya, atau lagi diisi nih malam minggunya dengan malam tasakuran. Nah kalau tempat kamu gimana nih ngisinya ya? Atau mungkin kamu sendiri dah ya menghabiskan malam minggunya tuh dengan apa? Nah bisa gabung tuh ya, ngobrol juga di TikToknya Pro 2, di RRI Pro 2 PWT, atau gabung lewat WhatsApp di 081-327-312222. Kita ngobrol yuk sampai nanti di jam 11 malam.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua nih ya, kita lagi ngomongin apa sih? Lagi ngomongin terkait dengan malam minggu ya, diisi dengan apa ya. Kalau di tempatku nih, di RT ku itu lagi malam final nyanyi tingkat RW ya, sekalian bagi-bagi hadiah untuk lomba-lomba tingkat RW juga ya. Jadi lagi ramai di sana, lagi ya panggung dan lain sebagainya ya. Musik menggelegar sana sini udah pasti itu ya di tempatku. Tapi kalau di Pro 2 mah tadi ada teman-teman dari UKM Gateball ya. Aku juga tadi diajarin main gateball. Kayaknya sih mudah, sekali nyoba bisa ya. Tapi kan di situ ada strategi yang perlu dipelajari. Nah, itu yang aku enggak ngerti ya. Kagak ngerti sama sekali. Nah, kalau kalian juga ya, ya udah daftar untuk bintang radio, ditunggu aja nanti tanggal 31 tuh ada technical meeting di jam 3 ya. Ada peraturan yang harus ditaati, ada rentetan apa sih namanya ya. Hal yang harus dilewati juga ya. Dan buat kalian yang ternyata usianya belum 16 tapi juga udah melewati 26 tahun, ya udah enggak apa-apa, ada yang namanya jalan sehat, peduli lingkungan. Ya, ini juga rangkaian dari ulang tahun RRI ya. Jadi bintang radio RRI Fest, terus juga ada jalan sehat ya. Kapan tuh jalan sehatnya? Jalan sehatnya itu ya hari Minggu tanggal 6, jamnya jam 6. Cara daftarnya gimana ya? Ini gratis tapi daftar dulu ya. Lihat aja di IG-nya RRI Purwokerto gitu. Nanti di situ ada scan barcode, tinggal di scan aja ya. Nih, atau buat kamu yang lagi live di TikTok-nya Pro 2 nih, aku tunjukin ya, tinggal di scan aja tuh. Tuh, nah scan aja tuh ya. Di scan bang, cepet ya, biar nanti bisa dapat nomor, bisa ditukarkan dapat door prize ya. Barangkali datangnya jalan, pulangnya ngepit ya, kan lumayan ya. Itu dia, oke. Nah buat yang lain yang ingin gabung, kita lagi ngomongin apa? Kita ngomongin terkait dengan mengisi malam minggu dengan apa nih ya. Silakan aja sampai nanti di jam 11 malam.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Din.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

Oke, yang lain juga masih aku tunggu ya. Terus tadi ada teman kita yang gabung ya, dia tanya nih, ada Yona gabung katanya. Emang beneran ya di RRI bakal ada jalan sehat, beneran tuh ada ya, nanti tanggal 6 September ya, ada di jam 6 ya. Makanya isi dulu ya. Buka aja di RRI Purwokerto ya, di sosmed ya, di apa IG berarti tuh ya. Dilihat tuh, nanti ada scan barcode-nya di sana ya, buat ngisi data untuk nanti ditukarkan dengan tiket. Itu dia, lumayan kan, berangkat jalan pulang naik sepeda kan barangkali loh. Ditunggu yang lain ya, ditunggu yang gabung juga boleh. Kita ngobrolin sampai nanti di jam 11 malam ya. Ngomongin soal apa sih? Ngomongin soal ngisi malam minggu. Walaupun kalau kalian baru gabung ke TikToknya Pro 2, chatnya di situ ngobrolnya banyak ya, gak cuma ngomongin malam minggu ya, beda-beda. Bahkan Gus cuma tanya doang, Purwokerto hujan apa enggak? Belum, di sini belum hujan, Purwokerto belum hujan ya. Mungkin daerah tetangga hujan udah ya. Tapi di sini belum. Berapa kali aku ngeliat sih daerah-daerah barat tuh udah gelap ya, udah hujan ya, Purwokerto belum ya. Ditunggu aja, pasti nanti kalau Purwokerto hujan ya, semua sosmed ya, update-nya tuh lagi hujan nih, ada-ada. Karena emang udah dirindukan sekali ya hujan-hujan ini ya. Oke, ini aku mau baca lagi yang ada di, kalau tadi di TikTok, sekarang di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Jadi bisa gabung juga lewat WhatsApp di 081-327-312222. Ada Agung aja ikutan gabung di Purwokerto ya. Malam minggu aku lagi nonton nih kak ya, perayaan di tempatku. Oh, malam tasyakuran ya. Memang lagi banyak nih ya di beberapa tempat malam tasyakurannya sekarang. Gongnya tuh sekarang. Oke. Okay? Yang lain masih aku tunggu, silakan bisa gabung di TikToknya Pro 2 ya, di RRI Pro 2 PWT. Atau WhatsApp di 081-327-312222.

82 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Atau yang ini.

0: 0827-3122-22.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Produa_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tabut merupakan perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura, gugurnya Imam Husain, cucu Muhammad, yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Festival ini termasuk menampilkan kembali pertempuran Karbala dan memainkan drum tasa dan dol. Tabut merupakan istilah untuk usungan jenazah yang dibawa selama prosesi upacara tersebut. Walaupun awal mulanya merupakan upacara Syiah, akan tetapi mayoritas penduduk di Pariaman dan daerah lain yang melakukan upacara serupa kebanyakan penganut Sunni. Di Bengkulu dikenal pula dengan nama Tabot. Upacara melabuhkan tabut ke laut dilakukan setiap tahun di Pariaman pada 10 Muharram sejak tahun 1831.
2: Ini Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kita lanjut lagi nih teman berdua ya, bahas terkait dengan malam minggu diisi dengan apa. Ini ada teman kita yang gabung, ada Ida aja kita yang gabung. Aku sih ya tim tidur awal aja lah ya. Aduh, malam minggu malah tidur gasik ya, karena besok pagi bisa bangun seger dan enggak kesiangan buat olahraga. Oh bisa jadi, aku juga besok pingin bangun gasik. Kenapa? Karena besok ngantar bocil mau bal-balan ya. Ada juga yang gabung Putri nih, karena emang malam aja ya. Oke, malam minggu paling mantep nih makan mie instan pakai telur. Waduh, sambil dengerin cuap-cuapnya Kak Dodi. Ditambah sama irisan ini ya, cabe ya. Nikmat banget tuh. Telurnya setengah matang. Udah dah, terbaik ya. Jadi lapar. Yuk yang lain yuk, silakan yuk bisa gabung. Kita ngomongin terkait dengan malam minggu nih ya. Diisi dengan apa enaknya?

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Yellow Mala Mala.
1: Teman berdua nih ngomongin lagi ya terkait dengan malam minggu diisi dengan apa, itu dia ya. Ada teman kita lagi yang gabung di WhatsAppnya Pro 2 nih di 081-327-312222 ya. Kali ini ada siapa? Ada Maharani, cewek semua yang kayak gabung nih ya. Karena malam aja ya, malam minggu paling benar tuh emang rebahan di kamar ya sambil dengerin Pro 2 aja. Oh, dapat lagi nipis tanggal 2. Oh ya benar tanggal 2 ya, nang rumah mah benar ya. Juga ada Mas Dimin ikutan gabung ya. Oke. Lagi dengerin dengerin Pro 2 sambil nonton drakor maraton ya sampai pagi. Oh ya ya ya, oke. Terus lagi kali ya, cari yang cowok ah. Ada Adit ikutan gabung ya. Kalau dia temenin aku lagi galau. Lagi sendirian aja nih. Ada ya wes lah ya. Ternyata malam minggunya dipakai dengan kegalauan. Untungnya ada Pro 2 ya, karena Pro 2 kan ada jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Galau Malam-Malam.
1: Lanjut lagi nih bahas komentar terkait dengan malam minggu ngapain ya. Ini ada teman kita yang gabung nih ya, namanya si Pipiu ya. Katanya gini, malam minggu dihabisin untuk nonton gak ya film di bioskop. Terus kelilingan aja dah, kelilingan Purwokerto sama teman. Sekarang sih lagi apel sama kasur ya. Aduh, lagi dipeluk sama kasur dan juga guling. Karena udah capek juga malam mingguan ya, walaupun gak sama si Ayang alias belum punya ya, tapi tetap happy bisa malam mingguan seumumnya wong enom lah. Aslinya orang enom kayaknya gitu ya. Terus ada siapa lagi? Sabar, aku cari dulu ya. Ada Tiara ikutan gabung, vibe-nya malam ini nih syahdu banget nih ya. Oke, jadinya malam mingguan nostalgia dengan hal-hal lama tuh ya. Kepikiran masa lalu katanya dia. Masa lalu ya. Terus juga ada Yuda ikutan gabung juga nih Yuda ya. Gak perlu keluar rumah lah ya. Katanya gitu. Malam minggu nih dengerin Pro 2 aja karena seru banget. Bikin lebih berwarna. Amin. Makasih ya. Yang lain buruan ya, yang ingin gabung silakan aja ya. Sampai nanti di jam 11, masih ada waktu nih, kurang lebih setengah jam lagi.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayanya nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.
2: Pro 2 FM Purwokerto.
3: Sudah di ujung kisah,

0: Yesus.
1: Dengan berdua sampai sini dulu penjumpaan kita di kesempatan malam ini ya. Di Jaga Malam bersama Gede Dividian. Besok temani di Sore Ceria Pro 2. Karena abis ini bakal ada jazz musik dari jam 11 sampai di jam 12 malam. Itu dia ya. Terima kasih buat kalian yang ternyata tadi udah ikutan gabung ya. Banyak hal di apa namanya Pro 2 Community dan juga ngobrolin terkait dengan malam minggu ngisinya pakai apa ya. Oke, yaudah. Buat yang belum bisa tidur, dengerin aja nih Pro 2 karena ada jazz musik sampai di jam 12 malam.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Ah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.

0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
0: Bisa banget lah. Join aja di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro 2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Eddie S. Abdullah. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut yang penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama, Dr. Howard Kelly, dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita paruh baya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana dia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Dia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatannya selama di rumah sakit. Penyakit serius yang dideritanya dan lamanya ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tagihan yang cukup besar. Namun, ketika dia menerima surat tagihan, dia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis catatan seperti ini: "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu." Pesan moralnya adalah, teruslah berbuat kebaikan di dalam hidup Anda. Bantulah orang lain, walaupun Anda hanya dapat memberikan bantuan kecil. Karena bantuan kecil yang Anda berikan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang Anda berikan di masa lalu. Saya, Eddie S. Abdullah.

Selamat pagi teman Prodoa di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Prodoa dapat didengar. Inilah program Dua Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026. Teman Prodoa, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

82 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Atau yang ini.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenarnya."

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Selamat berjumpa lagi dengan saya, Eddie S. Abdullah. Stephen Hawking, seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada 8 Januari 1942 dari pasangan Frank dan Isobel Hawking. Dia adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang tumbuh besar di kota St. Albans, London. Meskipun semasa hidupnya dia dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, tapi ketika masih kecil, dia dikenal sebagai murid yang malas. Namun hal itu berubah ketika Hawking mengenal Dick Rantakhta yang merupakan guru matematikanya. Hawking sangat mengagumi Mr. Takhta karena bisa membuat pelajaran matematika yang begitu membosankan menjadi menyenangkan. Dari gurunya itulah dia terinspirasi untuk menjadi seorang guru besar matematika di Universitas Cambridge. Diawali dengan kecintaan terhadap matematika itulah, dia menjadi belajar lebih rajin untuk menggapai cita-citanya. Dengan bantuan Mr. Takhta, dia pun berhasil merakit komputer menggunakan bagian mekanik jam, papan kabel telepon yang sudah tidak terpakai, dan banyak lagi komponen daur ulang yang lain. Melihat kecerdasan sang anak, orang tuanya pun menyarankan Stephen untuk berkuliah di Oxford. Meskipun sangat menyukai matematika, di universitas tersebut dia mengambil jurusan fisika dan kimia karena belum ada jurusan matematika. Dia pun berhasil masuk di Universitas Oxford pada tahun 1959 ketika usianya baru 17 tahun. Setelah lulus dari Oxford, Stephen kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan kosmologi di Universitas Cambridge. Sayangnya ketika dia berusia 21 tahun, dia didiagnosis menderita amyotrophic lateral sclerosis, ALS, yaitu penyakit yang melemahkan otot dan merusak fungsi otak. Dokter juga mengatakan bahwa sisa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Setelah mendapatkan diagnosa itu, dia mengalami depresi dan merasa hidupnya tidak berguna lagi. Tapi dengan dukungan orang-orang di sekitar, dia berhasil mengatasi itu semua meskipun hidup di atas kursi roda dengan segala keterbatasannya. Dia mampu menghasilkan banyak karya demi kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah teori Big Bang. Nah, dari kisah inspiratif kehidupan nyata tokoh dunia ini, kita bisa belajar untuk mempercayai kekuatan mental dan pikiran kita. Stephen Hawking tidak menjadikan penyakitnya sebagai sebuah halangan untuk tidak melakukan apa yang diinginkannya. Hal tersebut justru membuat dia menjadi lebih semangat untuk berbuat yang lebih lagi untuk banyak orang. Saya, Eddie S. Abdullah. FM Purwakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan segala sesuatunya dengan sia-sia. Semua pasti ada maknanya. Menganggap setiap kejelekan, kekurangan sebagai sebuah penderitaan adalah perbuatan yang tidak terelakkan. Namun, sesungguhnya di balik semua itu ada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan terhadap Anda. Anda pernah mendengar nama seorang penyanyi Ray Charles? Dia salah satu penyanyi yang terkenal di Amerika. Dia buta, tapi kalau bernyanyi, suaranya luar biasa. Cobalah cari makna di balik setiap hal yang diberikan Allah kepada Anda. Tak peduli apakah itu nikmat atau cobaan dari Allah, setiap ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Ketiadaan salah satu nikmat sehingga dianggap cacat indera Anda pastilah diimbangi dengan kelebihan lain yang melekat pada diri Anda sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Dia pasti sudah mengukur semua sedetail-detailnya untuk semua makhluknya. Bahkan di balik kecacatan seseorang seringnya ada kelebihan-kelebihan. Bukankah orang yang cacat matanya seringnya mereka tajam pendengarannya? Bukankah setiap anak-anak yang dianggap belum matang pemikirannya sering dia menanyakan hal-hal yang di luar kemampuan orang tuanya untuk menjawabnya sesuai dengan kemampuan logikanya? Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwakarta.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 pagi hari ini bersama aku Feni Ayu. Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkolaborasi dengan Yayasan Satu Karsa Karya atau YSKK secara resmi meluncurkan program Inclusive System for Effective Eye Care atau IC untuk deteksi dini kesehatan mata. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Fitri Hasana.
1: Kabupaten Purbalingga berkolaborasi dengan Yayasan Satu Karsa Karya YSKK secara resmi meluncurkan program Inclusive System for Effective Eye Care IC di Operational Room Graha Adiguna Kompleks Kantor Bupati Purbalingga. Proses kick-off dimulainya komitmen bersama tersebut ditandai dengan penabuhan alat musik tradisional angklung secara bersama-sama oleh Direktur YSKK Iwan Setioko, staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Trigunawan Setiadi, serta Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga Teguh Wibowo. Direktur YSKK Iwan Setioko menjelaskan bahwa program IC berfokus pada penyediaan pelayanan kesehatan mata yang efektif, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Jawa Tengah. Lanjut Iwan, Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Wonosobo dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program didasarkan pada hasil asesmen YSKK di Jawa Tengah pada tahun 2025. Pemilihan lokasi ini dilandasi dua hal utama. Pertama, berbasis kebutuhan, di mana kasus gangguan penglihatan di Purbalingga masih lumayan tinggi. Sepanjang tahun 2025 tercatat ada 338 kasus operasi katarak, yang artinya rata-rata 30 hingga 40 kasus ditangani setiap bulan. Alasan kedua yang tidak kalah penting adalah komitmen

0: dari pemerintah daerah. Menurut Iwan, komitmen Pemkab Purbalingga menjadi kunci utama dalam menjamin keberlanjutan program setelah periode pendampingan selesai. Iwan mengungkapkan bahwa dari 338 kasus katarak di Purbalingga, sekitar 50% penderita awalnya tidak menyadari bahwa mereka mengidap katarak. Akibatnya, kondisi penglihatan memburuk dan terlambat mendapatkan penanganan medis. Oleh karena itu, program IC menekankan pada upaya promosi kesehatan, pencegahan preventif, dan deteksi dini. Untuk mendukung keberhasilan program, YSKK bersama Pemkab Purbalingga telah menyusun langkah strategis, diantaranya memperkuat kapasitas puskesmas melalui pelatihan tenaga kesehatan, pembenahan tata kelola puskesmas agar lebih inklusif, serta dukungan sarana prasarana yang sesuai kebutuhan baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit. Kemudian menjangkau kader kesehatan desa dan tenaga pendidik, serta mendorong terciptanya lingkungan desa yang sadar kesehatan penglihatan, serta menginisiasi pembentukan komite mata daerah. Implementasi tahap awal di Purbalingga akan dimulai pada September mendatang, yakni seluruh puskesmas di Kabupaten Purbalingga akan mendapatkan pelatihan teknis. Selain itu, guru SD, SMP, dan SLB juga akan dilatih agar mampu melakukan deteksi dini gangguan penglihatan pada peserta didik di sekolah. Di tingkat desa, sebanyak 4 orang kader per desa akan dibekali kemampuan untuk melakukan deteksi dini kesehatan mata di masyarakat.
1: Purbalingga ini kemarin 2025 itu ada 338 kasus operasi katarak. Jadi setiap bulan itu rata-rata 30-40 kasus yang kemudian ditangani. Itu yang pertama. Terus yang kedua, komitmen pemerintah daerah ini yang paling penting, karena ini akan menentukan kelanjutan kedepannya program ini, kalau program ini kemudian nanti sudah selesai dilaksanakan. Kalau di tahun pertama ini, nanti September kita sudah mulai untuk pelatihan teman-teman nakes di puskesmas. Jadi semua puskesmas kita akan latih, semua guru SD dan SMP, SLB nanti kita juga akan latih, sehingga mereka bisa ini melakukan deteksi dini di sekolah juga. Kemudian kalau semua kader di semua desa, kita ambil per desa itu 4 orang, nanti juga akan kita latih juga untuk kemudian melakukan deteksi dini.
0: Iwan menegaskan kesehatan penglihatan sangat krusial karena berdampak langsung pada produktivitas, kesejahteraan ekonomi, dan kualitas relasi sosial masyarakat. Melalui kolaborasi ini diharapkan layanan kesehatan mata inklusif di Purbalingga melalui pendampingan program IC dari YSKK dapat direplikasi oleh kabupaten-kabupaten lainnya. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Teman Pro 2, itu dia info Pro 2 edisi pagi hari ini di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi ya barengan sama Feni nih. Sudah 2 hari kemarin gak menyapa kalian ya, dan ngobrol-ngobrol barengan sama kalian. Kali ini aku hadir lagi nih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi weekend. Aduh gak kerasa ya, tiba-tiba udah minggu lagi. Cepet banget rasanya gak sih, apalagi ini udah masuk ke minggu terakhir di bulan Agustus. Dan beberapa hari lagi ya, 2 hari lagi kita bakalan masuk lagi nih ke bulan September, ganti bulan lagi ya. Semoga kamu semakin sehat, semakin semangat, dan juga semakin antusias tentunya ya untuk dengerin Pro 2 terus. Kali ini seperti biasa di Spada aku bakal temenin kamu dari jam tadi ya, udah pembukaan siaran di jam 5, terus ada jazz music sampai dari jam 6 sampai nanti jam 10

aku bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama kamu. Dan seperti biasa di pada sesi kedua kali ini ya, dari jam 6 sampai jam 9 nanti, aku buka tema yang boleh banget dan bisa banget kamu ikutin di semua sosial medianya Pro 2. Mungkin kita karena ini masih pagi ya, kita bahas yang ringan-ringan dulu deh. Karena ini masih pagi, aku bakalan bahas tentang sarapan ya. Biasanya kan sarapan itu adalah hal yang wajib banget dilakuin ya, biar kamu nih tetap bertenaga gitu kan, untuk beraktivitas seharian. Dan biasanya aku pengen tanya nih ya, biasanya kamu ini tipe orang yang sarapan itu harus langsung makan besar kah, makan nasi dan karbo-karbo lainnya, atau mungkin kamu tipe orang yang sarapan nih yang penting perutnya keisi gitu, kayak misalnya ngemil-ngemil jajanan-jajanan aja, yang penting perutnya keisi dan nanti baru makan berat di siang harinya. Kamu tim yang mana nih? Makan langsung berat kah? Atau makan ngemil dulu gitu? Nah, boleh banget langsung ke WhatsApp Pro 2 ya, di 081-327-312222, atau ke Instagram juga boleh banget, di @rripro2pwt. Untuk membuka minggu pagi hari ini ya, biar semakin semangat, aku kasih lagu yang paling hits kali ini ya, yang seliweran mulu ya trennya di TikTok, di Instagram, apalagi kalau bukan Mingse dan juga Akbar Chalai. Astaga, bercanda nih, spesial buat kamu.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Teman Pro2 buat kamu nih ya, yang suka skip-skip sarapan, ternyata ada dampak negatifnya nih, aku kasih tahu ya buat kamu. Kalau melewatkan waktu sarapan ternyata punya dampak yang cukup serius buat kestabilan kadar gula darah sepanjang hari. Soalnya perut gak ngerasa lapar di pagi hari, tapi kebiasaan ini malah bikin tubuh kamu jadi lebih sensitif terhadap karbohidrat saat makan siang atau makan malam nantinya. Fenomena ini berkaitan ya sama yang namanya efek makan kedua, di mana asupan di pagi hari sebenarnya berfungsi untuk membantu tubuh kamu mengelola glukosa dengan lebih efisien di jam makan berikutnya. Kalau misalnya sarapan dilewatin ya dalam satu hari aja, lonjakan gula darah kamu nih setelah makan siang justru bisa jadi jauh lebih tinggi dan juga bisa memicu rasa lelah yang berlebihan serta keinginan buat terus ngemil sepanjang hari. Selain masalah lonjakan tadi, ada juga kinerja hati nih yang ikut terpengaruh waktu tubuh kamu nih gak dapat asupan di pagi hari. Secara alami, hati kamu nih bakal melepas cadangan glukosa untuk menjaga level energi biar tetap terjaga. Masalahnya kalau misalnya gak ada makanan yang masuk nih ya sebagai sinyal buat berhenti, proses pelepasan glukosa ini bakal terus berjalan lebih lama dari yang seharusnya. Dan hasilnya kadar gula darah kamu nih tetap bisa meroket naik walaupun perut kamu masih kosong. Kayaknya aku gak makan gula deh, tapi tetap aja gula darah kamu bakalan naik gitu ya. Dan kondisi semacam ini bakal terasa lebih berat buat orang yang punya masalah resistensi insulin, karena sel tubuh ini gak mampu untuk merespon insulin secara maksimal untuk menormalkan kembali kadar gula tersebut. Makanya dengan banyaknya dampak-dampak negatif ini ya buat tubuh kamu, mendingan jangan skip sarapan deh. Buat kamu mungkin yang gak terbiasa sarapan, makan dikit-dikit aja kan bisa.

2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Sebelum Pro 2 kali ini aku bacain ya yang udah join nih di WhatsAppnya Pro 2. Terkait dengan kalau misalnya sarapan kamu nih lebih memilih untuk makan berat langsung atau mungkin ngemil dulu makan beratnya nanti siang gitu ya. Ini udah ada dari Nandita nih ya, yang kalau versi dia adalah berat makan berat dulu lah biar kenyang, habis berat tambah ngemil. Aduh, apa nggak penuh itu kamu perutnya ya Nandita ya, inget ya jangan kebanyakan makan. Nanti biasanya kalau kebanyakan makan hawanya ngantuk, jadinya seharian tuh rasanya kayak lemes, kayak mager-mageran nggak sih? Kalau misalnya kebanyakan makan pengennya tidur terus. Tapi ya kalau misalnya weekend gini nggak apa-apa lah ya, sekali-kali, asal jangan di jam-jam kerja aja, bikin kerja kamu nanti agak-agak kurang semangat gitu ya. Pastikan untuk terus memikirkan bagaimana caranya biar porsi makan kamu ini seimbang ya. Tiba-tiba ngeblank. Biar bagaimana porsi makan kamu ini seimbang dari pagi sampai sore ya. Mau itu ngemilnya, mau itu makan beratnya, mau itu makan minum manisnya dan minum air putihnya, harus benar-benar dipikirkan secara seimbang nih, gimana biar enggak berdampak buruk ataupun berdampak ke tubuh kamu, biar enggak mager-mageran gitu pokoknya seharian ya Nandita ya. Ada juga nih dari Kalika Jarwonosobo ya, jauh nih, ada dari Ocha. Kalau dia nih tipe orang, kalau aku sarapannya langsung nasi, soalnya biar sekalian kenyang, tenaga enggak tumbang dan juga pikiran enggak goyang. Cakep banget nih bahasanya. Biar kenyang, tenaga enggak tumbang dan pikiran enggak goyang. Tuh, cakep banget belakangnya ang-ang-ang-ang-ang ya, kayak suara ketawa di TikTok gitu kan. Nah, ini mungkin Ocha dan juga Nandita ini kan tipe-tipe orang yang langsung digempur gitu ya sama sarapan kenyang gitu, biar seharian ini enggak ngemil-ngemil lagi gitu. Tapi kalau Nandita tadi ada ngemilnya dikit lah ya. Kalau misalnya kamu teman berdua ya, mungkin ada pendapat lain, kayak misalnya ngemil dulu kak, ngemil jajanan, ngemil snack, ataupun ngemil roti ya walaupun karbo tapi dikit-dikit aja gitu, gak langsung nasi yang segambreng gitu ya. Boleh banget langsung ke WhatsApp Pro 2 juga, gak apa-apa, di 081-327-312222 atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh banget, di @RRIPro2PWT. Sekarang kita ke lagu dulu ya, ada dari Dewa nih, Cinta Gila, spesial buat kamu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: 2FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman Pro 2, sekarang saatnya kita update ya untuk info lalu lintas dari Purwokerto dan sekitarnya pagi hari ini melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang sudah terhubung dengan salah satu operator ATCS, ada Kak Gilang. Selamat pagi Kak Gilang.
4: Selamat pagi Kak Feni.
3: Gimana lalu lintas pagi hari ini Kak Gilang, silakan.
4: Ya, terima kasih. Waktunya di sini kami akan menyampaikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, dan kami pantau ini langsung dari ATCS ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan yang pertama dapat kami sampaikan untuk situasi cuaca ya pada pagi hari ini, menurut titik yang kami pantau ini hampir semuanya situasi cuacanya cerah. Kemudian kami pantau juga ada beberapa persimpangan yang ada kegiatan ya, seperti di simpang Gor Satria pada pagi hari ini seperti biasa di hari Minggu ada kegiatan pasar mingguan di kaki simpang timur. Atau di simpang Satria itu menuju ke arah Gor Satria ya, sehingga untuk teman-teman dan juga masyarakat yang tidak berkepentingan untuk menghindari ruas jalan tersebut ya, ruas jalan Dr. Suharto ya di depan Gor Satria. Kemudian untuk situasi arus lalu secara umum di simpang Satria juga masih cukup lancar untuk kendaraan ya di kaki simpang utara, selatan maupun barat. Kemudian kami pantau di simpang Kebon Dalam pada pagi hari ini juga cukup lancar situasi arus lalu lintas, masih belum banyak kendaraan yang melintas ya. Kemudian kami pantau juga ini di pusat perkotaan Purwokerto ya, di simpang Alun-Alun pada pagi hari ini juga terdapat kegiatan Car Free Day, sehingga untuk kendaraan bermotor masih belum bisa melintas pada pagi hari ini di sekitaran Alun-Alun. Dan kami pantau ini banyak dimanfaatkan oleh warga untuk melakukan olahraga pagi ya, seperti mungkin jalan, lari pagi maupun bersepeda. Kemudian kami pantau juga di simpang Sawangan pada pagi hari ini dari kaki simpang selatan dan juga barat, situasi arus lalu lintas juga masih sangat lancar, tidak banyak kendaraan yang melintas, masih belum banyak kendaraan yang melintas di simpang Sawangan pada pagi hari ini. Begitupun yang terjadi di simpang Museum BRI, sementara juga cukup lancar arus lalu lintasnya, masih belum terlalu panjang untuk antrian kendaraan yang ada di simpang Museum BRI ini. Dan juga ini juga berimbas ke lalu lintas yang ada di sekitaran bundaran underpass ya, di sisi barat dari simpang 3 Museum BRI pada pagi hari ini kami pantau juga untuk situasi arus lalu lintasnya sangat lancar. Dan kami pantau juga di beberapa persimpangan atau beberapa titik yang ada di ruas jalan Gerilya, kami pantau juga ini cukup lancar ya untuk situasi arus